0: Lari Pusing kan yang ketiga jam terakhir kita bersama pagi ini menerusi Renta Segar. Haida bersama dengan anda pagi ini sehingga pukul 9 pagi. Okey, yang sudah pun berada di tempat kerja ataupun di pejabat masing-masing kan. Selamat memulakan tugasan ataupun kerja anda. Yang sudah pun selesai tugasan ataupun kerja anda sejak dari semalam kan. Sampailah 8 pagi ini. Terima kasih dengan perkhidmatan anda. Selamat beristirahat untuk anda yang telah pun selesai atau tamat waktu kerjanya. Yang baru saja memulakan tugasan. Teruskan dengan semangat kerja anda. Semoga terus komited dengan tugasan yang diberikan ataupun yang diamanahkan ya. Okey, saya ingin berkongsi untuk anda sebenarnya. Berkenaan dengan tajuk utama akhbar kita hari ini, apa yang menarik dimuatkan. Okey, antara yang menarik dimuatkan menerusi laman akhbar kita hari ini. SPRM tingkat kepakaran forensik digital tangani ancaman deepfake AI. Juga turut memuatkan tajuk utama akhbar hari ini. Wajibkan penganjur acara permotoran skala besar kemuka laksana pelan pengurusan jalan raya. Mesyuarat Dewan Negara ditangguh lulus 12 RUU. Juga antara yang menarik dimuatkan ya di laman akhbar kita hari ini. Kelayan lain akhbar juga turut memuatkan. Petir sambar padang bola rakyat Malaysia antara 12 pemain bola sepak cedera dan seorang maut. Okay, menerusi berita luar negara juga memuatkan antara yang menarik. Cuaca panas Korea Selatan ragut 16 nyawa. Baju ajaib pakai sebulan tak perlu dibasuh. Apakah intipati berita penuhnya? Sama-samalah anda dapatkan akhbar yang berhampiran dengan anda untuk mengetahui apakah berita lanjut mengenai dengan tajuk utama yang telah pun saya kongsikan kepada anda sebentar tadi. Banyak lagi yang menarik sebenarnya. Apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Okay? Dalam masa yang sama, sambil kita memupuk nilai minat membaca dalam kalangan kita. Baik, seketika waktu macam biasa kita akan ikuti menerusi segmen diari sana sini 8.30 minit pagi. Berkongsi mengenai dengan apa jua perkara ataupun program yang berlangsung untuk hari ini khususnya di sekitar kawasan. Kita orang akan kongsikan bersama dengan anda pada pukul 8.30 minit pagi lah. Jangan lupa juga terus hantarkan ucapan dedikasi anda di ruangan yang disediakan, mana tahu ada yang ingin berkongsi apa menu sarapan kamu orang pagi ini. Kadang-kadang buntu juga mencari apa berselera saya ini, dia bilang. Kalau tidak makan, lain kejadian. Jadi, mana tahu ada perkongsian dengan orang, bolehlah juga membuka dapatlah buka selera kan. Yang lain bila dapat tahu, oh dia makan macam ni, mana tahu ngam saya untuk saya pagi ni, dia bilang kan. Mungkin boleh berkongsi apa ini sarapan pagi, pemilihan sarapan pagi kamu orang pagi ni. Okay, baik, terus hantarkan di ruangan yang disediakan sama ada Facebook atau terus ke nombor WhatsApp Keningau FM. Kita akan terus beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya pagi ni, terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik pagi juga.
1: Okey, kita ada Aida di Keningau FM.
2: Yes, hai, selamat, Aida, pagi.
1: Hai semua. Ya, selamat pagi. Hai. NY di Sandakan FM.
3: Hai, selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: NY hari ini mesti berpartner dengan Asnita kan?
3: Iya betul.
0: Tapi itulah saya ragu.
3: Roger sis.
0: Lama Asnita tidak bersama dalam daerah di sana sini. Apakah dia Asnita?
4: Kenapa tu? Apa alasan
3: dia? Berbagi tugas. Berbagi tugas.
0: Mesti dia baca berita
3: dia
0: kan?
3: Baca berita. Saya baca Derry.
0: Bila lah NY baca berita dia Derry ya? Gunanya begitu oleh query lagi pak.
3: Nanti kita kasih tukar.
1: Mesti next Asnita sedih ni dari sana sini terus.
0: Karena query betul.
3: Kita tunggu minggu depan.
0: Baiklah, kita bermula dengan NY lah. Disanakan, silakan NY.
2: Okey, terima kasih. Dari Sakit FM, saya kongsikan dua catatan untuk hari ini, di mana saya mulakan dengan program sesi libat urus perlembagaan PIBG bersama Yang di-Pertua Setiausaha dan Bendahari Persatuan Ibu Bapa PIBG Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan untuk tahun 2026 yang berlangsung hari ini 5 Ogos, bermula pukul 8 pagi hingga 12:30 tengah hari, bertempat di Dewan SMK Agama Tun Johar Sandakan. Dan untuk catatan yang kedua, hari ini ada jadual kempen Derma Darah Bergerak. Okey, yang dilaksanakan di bangunan Wisma Persekutuan Lobi Utama Batu Tujuh Sandakan hari ini 5 Ogos bermula pukul 8:30 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Itu dia dua catatan dari Sakit FM untuk pagi ini. Dan untuk Derry seterusnya bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
1: Ya, baik. Terima kasih NY dari Sandakan FM bersamamu dari Keningau FM. Ada satu bahan perkongsian bahan Derry pagi ini berkenaan dengan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia dan Konvensyen Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu, aksi bagi peringkat negeri Sabah tahun 2026 yang sedang berlangsung ketika ini, telahpun bermula sebenarnya sejak pukul 7 pagi tadi. Dua hari program ini berlangsung, bermula pada hari ini dan juga esok, bertempat di Dewan Dato' Sri Panlima Antanom Tenam. Acara antara acara yang diadakan untuk hari ini, senam robek, aktiviti komuniti, sukaneka, pameran, eksplorasi, saringan kesihatan juga turut diadakan. Dan program ini akan berakhir lebih kurang pada pukul 5 petang nanti. Jadi satu bahan perkongsian dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita bersama dengan rakan di Tawau FM. Silakan Wan Jay.
5: Baik, terima kasih Aida di Keningau FM. Dari Tawau juga satu bahan berkongsian ingin kita kongsikan kepada anda semua, iaitu berkaitan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana hari ini dibuka seperti biasa tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4:30 minit petang. Ringkas dan padat itu perkongsian dari Tawau. Seterusnya bersama kembali kepada rakan kita di Sabah FM, Edwin dan juga Ikhlas. Silakan.
0: Sebut Edith gitu.
1: Edith lain ni.
0: Baiklah, Sabah FM ada 5 perkongsian untuk edisi hari ini. Uh-huh. Yang pertama, 9 pagi ni, Majlis Pemakaian Pangkat serah terima tugas jawatan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu yang berlangsung di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu IPD KK.
1: Okey, 11:30 pula akan adanya temu bual kumpulan UNIC menerusi sembang ekspresi di Konti, dan seterusnya pukul 2:30 juga temu bual untuk Festival Theatre Zon Sabah 2026 dalam Kita Cerita Kita Kongsi, iaitu dalam BNLT.
0: Betul. Bahngam lah itu. Temubual bersama dengan UNIC ini juga adalah bersempena dengan program Sabah Berselawat.
1: Ya.
0: Ia akan berlangsung esok. Mm-hmm. Jadi UNIC akan membuat persembahan dan juga bersama-sama dalam Sabah Berselawat. Mm-hmm. Jadi cerita pasal Sabah Berselawat yang berlangsung esok malam ini, 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran akan berlangsungnya Raptai Penuh Sabah Berselawat 2026.
1: Mm-hmm. Okey, dan pukul 8:30 malam pula juga akan berlangsungnya perasmian penutupan dan penyampaian hadiah Ijtimak Amal Islami Mualaf Madani peringkat negeri Sabah tahun 2026 yang akan berlangsung di Wisma Muiz.
0: Ya, okey. Jadi itu 5 perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini. Kita bawakan dalam dari sana sini. Terima kasih sahabat kita NY di Sandakan,
1: Wan
0: J di Tawau dan juga Aida di Keningau.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Baik, sama bertugas semuanya.

0: Okay, baiklah, terima kasih yang masih setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Kiriman FM Hebat Show-nya. Okay, saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan-rakan kita yang turut bersama dengan kita pagi ini menerusi ruangan yang disediakan pagi ini. Baik, kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita menerusi Facebook Keningau FM. Kita ada Timbul Tawau. Katanya, selamat pagi buat semua rakan-rakan Keningau FM, buat DJ dan juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih dengan kiriman ucapan yang dihantarkan, ya. Timbul Tawau juga, satu lagi kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita ni, Aman Khan. Katanya, Assalam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum, selamat bertugas di Konti. Waalaikumsalam. Okay, ingin mengucapkan selamat pagi buat semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa, dan macam biasa ada pantun pagi yang redup ini dia bilang si Aman Khan tau. Anak itik pandai menari, anak angsa terlompat-lompat. Rupa cantik dapat dicari, budi bahasa mana nak dapat. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi katanya. Terima kasih kiriman ucapan pantun pagi ni, Aman Khan. Itu antara kiriman ucapan rakan kita pagi ini. Terima kasih dengan kiriman ucapan yang dihantarkan. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Keningau FM Hebat Show-nya.
1: Ada produk menarik.

0: Okay, baiklah, nampaknya kita sudah pun sampai di penghujung masa kita bersama pagi ni menerusi Rentas Segar. Terima kasih banyak saya ucapkan ya untuk anda yang sudi bersama-sama dengan kami. Teman berteman bersama-sama dengan saya bermula dari pukul 6 pagi sampailah saat ini. Semoga anda meneruskan kesetiaan anda mendengarkan Keningau FM, sebab selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang akan bersama-sama dengan anda selepas ini menerusi siaran Bahasa Dusun. Nantikan bersama DJ Maida akan bersama dengan anda selepas ini dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Okay? Baik, sampai di sini pertemuan kita pagi ini. InsyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

0: Aramai bah.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kehopedem Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Pada Mapa Titik Turu Mikahas
3: Keningau FM.

Kebisanan ke sahabat tapi naik kau. Kau bilang kau kawagum ya tika selimbahan boros dusunku. Ya ramai bo. Iti ke sahabat tadau ko. Tolu dobaik nanti kia ko limo dititulan ke walu 2002 na pada menom. Iti takau nantulan ke walu kia tapi naik. Aun kopi apa rimanan timpud manalib talib. Tulan kawalu nut bayi nama harahot. Apat po tulan nam tumalib na ti taon 2002 na pada manam. Omikron hat kabar kaswabon bayi nati. Hingga na suay kalansanan nga olidas da kiyo. Olidas atinan sikaw teka otoronong otopurimanan na ginawo. Amkos si kahanto sanga daw po kawagu na nuandat kasiwatan mamuhobo dahitiin saribaw pumagunan kiyo. Bam bakal kasari na sumawali di kesalimbahan boros dusun telu jam kyo sumawali di kesalimbahan boros melayu di tenu kinaruh angko di DJ Aida bay na ti miyang paidho DJ Maida hagi samda jam ko padam dua tanga daw mengkering aw dua jam kyo magal nakasasari tabinay dua jam biti operang aw sinding-sinding dusun tanga ramay yang pay nagidat kapailan ngay kampay na hitit mangilah toko ko ngayo tawan jam kesiam padam 5 menit nagi kapilan gatang-gata dot jam kesiam 30 menit ababayan tarungod baino to binay tadaw ko tulu no ababayan sandukot jam ko padam 30 menit kasuamon.

0: susun kisah jam 2 tengah malam.
1: Kemasukan ke Open University Malaysia OUM ambilan September 2026 kini dibuka. Daftarlah sekarang di OUM Keningau dengan pelbagai program pilihan di peringkat diploma, ijazah sarjana dan PhD. Nikmati sistem pembelajaran fleksibel secara atas talian sepenuhnya. Hubungi 087-330-219 atau terus ke pejabat OUM Keningau. Bina masa depan bersama OUM Keningau.
2: Ruputan Komoyoyo Tawan.

kau pesan lang ada nak kudik ya. Elah nasi dengan mata Dewi Martin Thomas ke ya. Kak bisa nangan ke sabun insan pok madi tua guna gida ti magkinang au ti kasalimbahan baros dusun ke ti kasalimbahan kening au FM ba bayan na penting kasalimbahan baros dusun no.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata.
1: Mitina ko pailan gatang gatad tarabay na kaya tapinay ka lima dititulan ka walo 2002 na pwede manom tadaw ko tolu pinalabusat katinanan pemurunan gata Sabah LIGS. Gatang susugata walo ringgit anam na pwede mapatusin sang kilogram gata kapingan aunohub grade isa apat ringgit turun na pwede turutusin sang kilogram gata kapingan aunohub grade 2 apat ringgit sausin. Gata kantalan grade isa apat ringgit lima na pada mapatusin sang kilogram. Gata kantalan grade 2 taru ringgit turun na pada mualutusin sang kilogram. Sikarap seringgit turu tusin sang kilogram. Insan pakia susu gata nomor ringgit. Pancir makagu gata walu ringgit anom na pada mapatusin sang kilogram. Gata kopingan aunohub grade 2 apat ringgit turun na padam turutusin sang kilogram. Gata kopingan aunohub grade 2 apat ringgit sausin. Kantalan grade isa apat ringgit lima na padam apatusin sang kilogram. Kantalan grade 2 telur ringgit turun na padam walutusin sang kilogram. Sikarap na panang asa ringgit turutusin kaya tapi nai. Ilan na kopio gatang gata do tadaw bay no.

0: Min singelot boros dusun. Mari kita dalam kuasa jam ke pada misa turun 8 minit ke Sabon.
1: Insan pakawagud ke Sabon banati mengilat aku kerati boros dusun di alamat terong. Apa gulo na pati nga mengimpulano kaboy. Oh kan ko mengimpalano siya.
2: Kada koti.
1: Mengimpulano kano pati nga mama.

ara tapi na imaki rongau ka gu pengku rege sunda tidi anu rongau kopi ya kadi Dennis takudu-kudu sarayo pisuk-pisuk rongau ku itis sadigul eh sarau ku itis sadigul dit pisuk-pisuk nga nu kadau di pisuk-pisuk nga arata ma ka kampung boneri di dau kio pengka sunda di kaliun di tikio tapi na kilong-kilong kamagi tumudu kumad katanobon. Kilong-kilong kamagi tumudu kumad katanobon. Saro ko kagu di oboy kumilong kyo. Kabasa nila sunday. Kabisanan kesuaban DJ tapi naik tambalut alan sanda nukadi alan sandad kawit teluput takano oroy alan sandad kawit teluput takano nonsok yo DJ kati mamarai toko dan sundai akan kerasa miri DJ akan kerasa misa gengaran di tepi naiti au pen surat tengaran

Misal peti mata di andong DJ kepisanan kesuaban om tabi tada aku telukio ngingis pergi a DJ hi kanto kamde narongau no hi ka aku gimana kita irradio kyo mandi ponyo. Kami senang lagi kumada insan nantang balut ke Ningau FM. Lalu gata untuk aku meraja kio. DJ Manda doku pe simbar dia lo menimbar aku nagi nasim dayat ibu yu. Meniru nadi giatir adi deh. Bam nabasa aku nahi sundai titin dugia. Nakalombus kuna bamai dako yu pemusarahai.

Ralan ke pasion mantan di Erdiona Christopher Kunjan. Kabisanan kesaban DJ Anjila Mumbal dan Mamarait Sundai Tobuko Itlinggaman Kang Kuda Kadi Muhammad Dizan. DJ Belanjaya Kuda Sinding di alias Jakaria It Rumunduk Ginawoku Pansikau DJ Kati. Alah Nurih Naulud Mantan Degi Sinding Kesaban Bain Tiket Tapi Nai Intan Dete Nud Jam Kua Pada Misa Lobi-lobi Kio Aku Kajanji kira daro kesiwatan harut milo pesiatan peponi ham kau ni hindak ya anu pendoman da suab-suab.

0: Tinuti orang awak sinding lalai mata di Datu John Gaisa. Lagu pon ku romo ka sinding di Suzian Alesiman Seribau Noh Lumaag. Apa gelo peti kena apa ti?
1: Kemasukan ke Open University Malaysia OUM ambilan September 2026 kini dibuka. Daftarlah sekarang di OUM Keningau dengan pelbagai program pilihan di peringkat diploma, ijazah sarjana dan PhD. Nikmati sistem pembelajaran fleksibel secara atas talian sepenuhnya. Hubungi 087-33-0219 atau terus ke pejabat OUM Keningau. Bina masa depan bersama OUM Keningau.
0: Sumigampot. Perintah Pisempuruan Pinepo bi kira-kira isabilion ringgit mentok projek menginsenong emanala said kebelingkangan penikidan waid labus kakadayan id Sabah. Iti papampait projek pemasangan pipe wagu menginsenong kesusukupan igkayanan bagal de Tawau Kota Kinabalu pinampang emputatan ipikikirat apangoton baino. Kepobian diti sembogian pinggisaman dat perintah madani meneguang kebelingkangan waid id Sabah. Di Pinapanau, mantan pedit 2024. Sumigampot.

Jalur Gemilang dipekelihan nepo ngai Sohrati nung au tokol kiharo Sunduan Patriotik. Sunduan Patriotik nepo nga patut obasanan tokol aman gempio maid amwa hulit kawagu ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kerana itu konsert dia manku belum bersedih buat kepailan di Anaruh kia. Justin Julius, shalom senang kesuapan ke mad DJ tapi pipa basan tadau madsa de baino kati magi kinongau ku manegi magi kinongau radio kaningau FM alasan alidas kasari kanu takau nada barakat asima mantad bina mangun senang kumaraja miagal dilo DJ tu aluhung kau ya tawan ka Ere nagi au na lasu kopi okay. Obisan nga nagi papanaw karaja kumad insanan kaningau FM ku ramai bo kati Justin mantad apin-apin.

Reddit konsert tika panau dah hilang ituaran kan aku ditendu dikit tapi naik irena ponga it konsert irama nurani. Tadap ko enam diti kawalu titulan kawalu dah hilang Dewan Seri Sulaiman tuaran jam kawalu talun hapat minit tetap tuang kia. Apa kali tapi orang-orang ada kayu hiti kemenda promo di lada titi keninga WFM hara artis Megal Amir UK Serabani Rahmat Mega kia. Ifaz Santiana Ramli Amda Musafir. Amiti konser titi orang lagi amiti lembus maya titi keselimpahan dat radio RTM dat titi id pegun toko kampai dat ikan ingat WFM. Baham dua sindi ngat orang ngau pegulu dat orang ngau kabar. Tima tadi John Dautis people sandi kesusuni sin sultanan dat sinding di Vince Vincent id piko dua on tupus.

Kami senang nam salam Malaysia Madani Miampai dan Madayung Kitit Kabar Keningau FM. Perintah Sabah pergi kira ganud 400 mayadit projek Roitan Facility Gas Asli Cecair Terapung FLNG It Sabah di Mansoy Nai Miampai Petronas Detaun Alaid. Hal di lepinan talang di Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor di Minamarait dilo sebagai dua kon kelantayan kiguno hasil pisokadungan tesenong de perintad pegun miampai perintad pisempuruan. Nebers isi adat ilok nepengah hasil pijanjian pisokadungan di Sinainan miampai Petronas peguluditi di papanu perintad pegun miparagat id pemurunan tumau omges id pegunditi. Kadisia perintad pegun kanu nagi 200 maya di projek pinapanan Petronas igaganan tumau omges di wagu nagi nakito id kewaigan sandakan. Nebers disiatin untuk pinapahimagan di program Jelajah Rakyat Om Kepubulian Rahmah Madani Parlimen Kelabakan di Dewan Terbuka Tupi Suatas Kelabakan. Kadisi agumu kasenangan anu magigian Om Pegunditi yang pahit harap piramutan di Osenong di pilihan perintahan pegun Om Pisempuruan. Sabada baina nganak anu negit mamagayat Papa Pungai asil karelana di Osenong mentok dat papapu dina silikaturan dat perintah di buruanan di Bayan Menteri Om Nokunan dalansanan labus di rumiket it pegunditi dat mintong kesiwatan kepopuan ditaro. Tinggi saman pepeng kawas kepelebusan wagas nokoyonon id Sabah pegiroton mayad pengukaban kira-kira 1,600 hektar koyonon wagu mentok penanaman parai mindiriket 2,000 talun hapod. Minaburasit Menteri Pemutanaman pengisadaan dan pemurunan kumaduan napadam enam id kompleks pot keningau. Suai kemengukap koyonon wagu, perintad pegun memerikat negid hantolon pepeng kawas asil parai mantad purata telutan metrik iso hektar kumad limotan metrik iso hektar mayam pemegunaan bibit di Osenong teknologi wagu om sistem kewaigan dit lobid Osenong. Dadapitan kapal tawau kanu pepengkawas operasi penguludan kargo serat dua kren wagu pikikirat ketimpun dat papanaut keraja Tulan Kesiam diti. Minaborasi Menteri Keburuan Pemerunan Pengindepuan Om Pasakayan Datu Ewan Benedik doko sukupan dila kanu pepengkawas kesenangan operasi om pepesika penguludan kontena i dadapitan kapal dilo. Idatu Ewan rinupat magaganu kabar jika pengaminampai id kepetimpunan operasi duo kren wagu idadapitan tawau dipinai magan di Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Kesukupan ditikan uman hak kesenangan kumat pemurunan umpuk pegirat tonggungan dadapitan kapal tawau sebagai duayan semuang pidagangan itisan kesilahan Sabah. Namat tila dapitan kapal tawau tilambusan depo peburu sebagai hub pidagangan om logistik strategik BIMP Iaga maya pemeruhangan duo kren wagu. Minaborasi penarikan Surya Capital Holdings Berhad Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan doko sukupan dilokan upo pengkawas kapasiti pengeludan kago om menokodung dat kesunyian ekonomi pegun. Iteretan kompit otumbayani petunud kerajaan kumpulan Surya Capital Holdings Berhad om Sabah Ports Sundrian Berhad Datuk Ahmad Rizal Dahli doko senongan pengeludan kontena pikikiro koingkawas mantar hapudam limoh kuma suku kuri dun hapud pemanahan senjam miampai dhantolon gisem dun hapudam limot pemanahan. Koin kawasan dila pikikiro ganu pepesikap kerajaan logistik pepesikap pidagangan koyonon diti om pepegirot ni kokoton dadapitan kapal tawau sebagai hub tegayat BIMP Iaga. Tinimungan kemulakan angatan dat memarati om tumanu dit lima prinsip rukun negara sebagai kuas pepegirot pisempuruan om piulu dan pegun. Inaborasi Menteri Konduan Kelidasan dan Kesesenangan Megikian Sabah, Datuk Julita Majungki, dah kemulakan akan ketungkus net pogun ngapa panaut keburuan om ababayan Malaysia Madani. Mina nomboras isi pinapohimagan dit program Jelajah Belia Rukun Negara Pogun Sabah 2026, om kepetimpun antulan kebansan it Politeknik Kota Kinabalu. Beberapa sendau pinolombus dit menghub Menteri Dilo, Datuk Rina Jainal. Tumanu di Datu Julita ko pagisoyan tinaru ko basanan om agama id Sabah na silig ginoris di manuridong magigian di taulud. Nangatan na gidisya bagian Politeknik Kota Kinabalud papakilid Jalur Gemilang om papasindak sunduan opus pagun po ompus taon.
Kaparagatan mengukad tagis id bawang pagalan na ilan datwa kontadon kakasahan paluyungan way kumait kaya non ranahon id kaningaw. Mantadilo pakinuan di Menteri Pemtanaman Pengisadaan ng Pemerunan Takanan Sabah, Datuk Jamawi Jafar, obogian kikuasad no kaya non datau papasagad lesin wagu montok kaparagatan dilo id kaya non asamok dat sistem paluyungan kaumaan. Naboros disiyo dat kaparagatan dilo milad kakasawad sistem pangunuan dat waig om kapugawit nagid kos panginsanangan kayang kawas serad antakan at karumbakan mantad kaparagatan dilo. Dabar si Datu Jamawi ila di kapunga pinapuhimagan dit spot 2 taunan kobisan paluyungan ang pungawaygan Sabah kumadu na padamanam it kaningaw. Ito rin ang kompit kadisiya karaja manginsanong dit sistem pungawaygan it kapayan baru Bomboy ang panagatan na pungono. Namot na skim pungawaygan bumburing idapinapin karamito kapobian pumaruhang montok karajad manginsanong ontok kawiyon taon diti. Ingkakanat kabar Keningau FM nulud di Hekta Zaimit om pinadalin mentok kesulimbahan boros dusun. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

jam ka pada miso pada 2 minit tadot baino tapi naik ko hiti tokon jam tahuri nanti keselimbahan boros dusun. Sebolehan dot keselimbahan boros murut jam ko pada 2 tengah dah okey. Bipiro sinding dot rongau nagi kapailan ngai pagulud orikat tapobayan sondukut jam ko pada miso 3 minit.

Abah, mungkin orang tahu pernah kagus sinding iti dua sinding perangahan kuti mantah di Dabrasia intong doho. Mantah di Rodi Junik tumahuri ha penyesalan katih.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit kompetensi digital om kota Renongon. Menikid susumikul manting kanano mama gampot. Rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osonong.

0: doa sekira harap tu mustahil.
1: Bismillah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih.
0: Ya Allah, mukian aku mantatika kesenangan mantat tumus diti om itna wit nagi tumus diti maki tingolik aku mantat karaton da tumus diti om itna wit nagi da tumus diti selihan nada iti sebagai tumus rahmat it kapagawit kasenangan om akan katumus it kapagawit dat kali kekanan.

Gunaan konsep 3T masa memomeli mayat talian made out audutan. Menguhut, uhutan ngaran company. Alamat, tadun kepopuan. Serisiden nak pihak mengentang. Lelebih nak gatang, size, suang, sinanang tisesot barang. Kada katamaha. Kada kondos tamahan panahakan gatang au osokoyot. Pagyagalon, palay do gatang. Kadat guling, mesti kailo mentong-mentong. Kailo kana disitulun mau mudut haru na puteralan. Kaling keteruhai, apa nakau na tisinu?

Sedih mata di datu baru tu segungkit di tenu norongau. Kadak pin daraiboh daraiboh. Jam kepada misa telah nampak misa minit nak bayi nanti kia. Hara timpu 2 minit po. Omo pupusan niti kesalimbahan beras dusun. Marangau dah kayu kepilan di tenu dikia tapi nai. Wakas sari papasaro dati. Nudih mingat-ingat. Omo guna diti nugiari. Omo guna diti media sosial kia. Timpu ditit kamu yang data canggih nak kia iti nak buru nangai iti tepi romutan iti digital I manini pu ngawi nga yalah nga nak buru-buru nagi mati tapi nai teman dudut kepailan kia semok dat 100,000 at it penipuan ngai maya dat iti sosial media dat minangan i duo itimpu turu natulan dat tahun bainah kya amiti it kamayan dat katangab kapya ti tapi naik kau gisam di katalo na padam isa tulan ka turu tahun bainah kihar siam na padam siam na ribu 600 siam na padam telu it suangawi dat media sosial di kihan talon dat manipu amit na pangana ko yung kawas at mantad ko itong 2002 na padamlima kya. Amit na at kakita nanto ko dat iti penipuan nugyari, penipuan digital. Roy, ako ka kukadawot. Iti maninipo nga muru-buru tapi nai. Irina, masiti toko dat it mingat-ingat kasasari, masiti dat haruhat kamilan toko karait ditit scam ngawi de digital. Sekira dat haron na po itaw kopya da kayo ilan. Muhot-huot na ginawa kya, muhot da tabinay. Teka bay na napatito harang awit kami na chat GPT ham iringa milay duhotan.

0: San Ramuyun.
1: Angkininyo Rakeninga FM. Ito Ramon Rakasalulan Ragu Numurut Pagayaman Takaw Monsoy. Kininga FM. Hebat am syoknya.
2: Kemasukan Open University Malaysia OUM ambilan September 2026 kini dibuka. Daftarlah sekarang di OUM Keningau dengan pelbagai program pilihan di peringkat diploma, ijazah sarjana dan PhD. Nikmati sistem pembelajaran fleksibel secara atas talian sepenuhnya. Hubungi 087-330-219 atau terus ke pejabat OUM Keningau. Bina masa depan bersama OUM Keningau.

0: Kedengar FM Hebat Monsoi Dojo.
1: Ya, okay. Kering FM, hebatan maun saya kapio kan, saya nanti ngan oro kan, saya nanti ngan seramian kan, saya nda oro kata lu hita kepekeka, hondo limo, hari bulan sila kavalu, donga ribu, donga permonom, kan saya Malaysia Madani, rago sanda oro hito di jizal, rayu seminggu, tamarang ada minggu kepekeka, revo hita lu ngajam, besiaran dalam kasal landa hunumur, bagaimana kau, maun saya, pengkodak ada minggu kepekeka, rayu sengkini ngara muda kening FM, masang ribaring-baring honta kar oro hito, ama, kau pun orang kau sentinakan da keluahan, kaluahan rakosan kita kerarimbai kesaluk muin napor jam karwo syukur jam kata lu ramai jadi rais yang kini ngaraman KPKK baik orang kandang-kandang kerajaan namarangan ditakah ra oro hitili KPKK rakosan da sesua rinangan antakan orangan ang keraja DJ Aida ralom rentak segar sini muru DJ Maida ralom kesaluk landahun dusun kuhoy ramai bu jadi malitak karena ralom kesalulan dahun murut talu ngajam itakah ralom kesalulan dahun murut itu jadi kepekekeh petutunuh kepeke Islam pihaling napur jam kopram ruah dongo pram talu ngaminit rakosan paralel napur sembayang fardu zuhur ralifun kedingawa amran naga hondora intakon amran istakan tingais kepekekeh akhirnya takar rimbai itu rimbai panti tiwalan takah rimbai ri linduk lambang rimbai ninggalanan lia am sebunuh rimbai ri kedet nentaman ri marlini fan rimbai ninggalanan pagun ru pagun ru pangku bayawan.

Ya kami kaya ini itu rimba ya rakosan nari ngotaka berapa reno betul tu aku pahaling ya kaya kaya ya hino loho loho nu gatahra oro itu 5 hari bulan sila kevalu 2000 dongo pramono mohon dora oro kata lo kaya kaya jadi loho loho nu gatahra oro itu susu nu gata loho no valu ngaringgit ono mengopra mapat nga usin sa kilogram gata kepingan grade ke sa apat ngaringgit tuluk ngopram tuluk nga usin sa kilogram gram gata kepingan grade karuo apat ngaringgit sa ngasin sa kilogram am gata kantalan grade kasa apat ngaringgit limo paramapat nga usin sa kilogram gata kantalan grade karuo talung ngaringgit tulung operam valu nga usin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit tulung ngasin sa kilogram jadi gapa gaga ini orang kosong pinatutun kuramion loh loh nugata ra oro hitu napo mai intara lembaga industri gata Sabah LIJSM jadi kita pakai rai sekapo anting ya yang kita tak berarim baik ya hitu rimbai hari kota ke rimbai ri idi adayol rimbai ninggalan anda kelawon am semunu rimbai ri Stanley Mingkun kau layan susui oro rumatong.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Ya, kebaikan ke sini Raitu Rimbai Taubat Mai Rimbai Ri Tahir Dulamid Kosen Nari Ngotaka Raino juga PKK Jam Kau Peram Ruah Lalu Ngoperam Tuluk Ngam Minit Ara Tangan Orang Kan Saya Datangkan Orang Romian Alang Saya Nang Saya Akan Saya Nang Kiralan Ra Ati Akoyon Karaja Akapam Valin KPKK Nam Kan Saya Nang Hinakan Ra Pahun Raino Keli Ra Kosen Nang Hinakan Kan Saya Nang Minalan Saya Nang Saya Akan Patut Tunuk Kuramin KPKK Ralam Siaran Takara Oro Itu Jam Kasa Aho Pamahunan Ali Ngomuyun Jadi Aku Napa Buli Maya Perahino Jam Kasa Talunga Opo Ra Kaya Tekan Apura Inatangan Kesingkatan Takau Berjam Karua Kaya Tekan Apura Inatangan Pegaman Monsoy Yohino Pakita Kanda Rimbai Rimbai Aku Boleh Kita Kena Rimbai Kasalumi Napa KPKK Hino Ringo Hantaka Kawi Jadi Aku Maya Buli Maya Rahino Pakita Kanda Rimbai Buli Tarin Maya Ra WhatsApp Maya Facebook Maya Rakening FM Rakoson Da WhatsApp Maya Itu Selaka Itu Kenapa Pakita Kanda Rimbai Itu Pun Ra Kosong Intok pemasukan da vilin internal raino kenapa pemasukan da vilin am nombor satu loh sa siam limo valu siam mono valu ono valu jadi kepake kara isa kapo antingai sangkini teka pra rimbai sumuno rimbai ribung kias karat ran nantamungan am sumuno rimbai ri janib tungkop napangaan guang malansan.

Perintah Sabah Kulimani nakalap apat nga opor piatus mayar project facility kas gas asli cecair terapung FLNG ras Sabah Rakulimanin Senon ambay ra Petronas ika avoi itu ina pinavala no kinayan mentri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor am nambala na lapan hino ina ra pasindanganan onsoy no perintah negeri am persekutuan ya nambala hino ayuk ina ra ampos pampataran huyu ras sinain no Petronas nakasail hitili ra apakabuli ra perintah negeri maya ambaal ralom industri minyak am gas negeri itu. Ya nampala perintah negeri Ayu Kulimani nakalap dua nga opor piatus maya ra projek Vina Alano Petronas ra intok minyak am gas ra nakabahu nailong ra luav ras sandakan. Ya nampala ra hinilipat nangin puas ra program jelajah rakyat am pangintalanan Rahma Madani Parlimen Kelabakan ra Dewan Naukau Upis Livung Kelabakan. Haji Ji nampala asuangkan saya nalimanan na ulun nasuangan dan negeri itu maya rapa sindanganan onsoi ra perintah negeri amper sekutuan. Ya nampala Sabah ayo kreno ilain no pelabur inaya ra nambaalan ra polisi nu perintah sumindangan onsoi rilo am hinopono inakun no diplomat intra lusar pamahunan ra inatong ra negeri itu pat nakailong ra potensi pelabur ra sino ra hitu poyo. Hota pasingkota pengkualan Vahas Ammahun rasa bah pinirot maya ra pengukawan da suang sa 1600 ruang opor hektar ra liliut nakavahu ra tenomon ra vilor ra upok 2000 talunga opor Menteri Pantanaman Pengimpetan nam Industri Kanon Sabah Datu Jamai Jafar Nambala lakau hino kulimani nangin suup apa singkot ra tahap saradiri SSL Vahas Rasabah rasuang ruang opor piatus. Datu Jamawi nambala rahinili na liwos ringin puas rasukan dwi tahunan. Upis pengairan am saliran Sabah kali kadongo paramonom ra kompleks sukan keningau. Soe karahina perintah negeri ayuk sumuku ra kasingkatan am pos novilor intora purata talu tan metrik sehektar muli ra limo tan metrik sehektar mayara pempakuanan ra suwon onsoi teknologi moden am sistem pengairan ra alabi atuyu. Pelabuhan Tawau Kulimanin aka alap apa singkot ra kapasiti kargo part ro kren nakabahu Kulimanin talimpunin akunon talimpunin pakuanon da sila kasiam hitu. Menteri Kesingkatan Perindustrian Keusahawanan am pengangkutan Datu Iwan Benedik nampala kalangkan hino Kulimani na pasingkot ra katuiwan no operasi ayuk apa pasir keraja-keraja amanding ra kontena ra pelabuhan hino. Datu Iwan inambot nu angangaho nalivos inatong ra pengimpuasan operasi ruo kren nakabahu ra pelabuhan Tawau ra inimpuas nukinian Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Kelangkaan hino Kulimani nangi witrakan sayan ra amamain industri ayuk apa pirot ra keraja ra pelabuhan Tawau ra tovon munsop nu perdagangan ra pantai timur Sabah. Liliwarahino pelabuhan Tawau Rayus Piroton asauk rahap perdagangan am logistik strategik no BIM Iga mayara pemarawangan dah ruo kren nakabahu. Pengurusi Surya Capital Holding Berhad Datu Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan Nambala kelangkan hino akala papasingkot ra kapasiti pemandingan ra kargo am anungko ra kasingkatan no ekonomi negeri. Liliwar hino pengarah urusan kumpulan Surya Capital Holding Berhad am Sabah Port Sendirian Berhad Datu Ahmad Rizal Dahlil api caya raketuan no pemandingan da kontena Kulimani na pasingkot ra operam limo muli ra operam ruo ingkulian tukir sa ngajam mayar sesukuan suku dong operam limo ingkulian
pemandingan. Kesingkatan hino kulimani napa pasira urusan logistik, apa pasira perdagangan serantau am apa pirot ranan turungan nu pelabuhan tawau. Sip rukun negara rapuun apa pirot rapasi simpungan am kansayan nu pamahunan. Menteri Ruandu kalihaan am kansayan ulun nasuangan Datu Julita Majungki nambala hino salaka kerakosa napa tu serap pamahunan onsoy hino penurakosa nangivit kesingkatan am agenda nu Malaysia Madani. Ya nampala pandangin puas rah program Jelajah Tubahu Rukun Negara Negeri Sabah 2020 Pramonom ampas pengimpuasan sila kebangsaan rah politeknik rah kota Kinabalu. Teks walano pindah suku nukumaro Menteri Noh Yohino Datu Rina Jainal. Datu Julita Nambala nan salinut etnik kolayan am agama Rasabah asau keraka piratan ralo mangiwit rakan sayan no ulun naswangan yo ayu kelansan dan ke keraja politeknik Kota Kinabalu apa kipol ra jalur gemilang ayu kuang apa pirot ra patriotisma ravoi upok itu. Aktiviti angukut rah batu ahis rah sungoi pegalan nakaulihan rah puun no kepahanan lutu sungoi rah liliut lanau rah keningau. Mayarahina Menteri Pantanaman Pengimpetan am Industri Kanan Sabah Datu Jamawi Jafar Nambala ina nanguasa amahun ika inakun lesen nakabahu rah aktiviti hino rah liliut memaar rah sistem pengairan nu lanau. Yana bala aktiviti hino abuli angiwit rah kepahanan rah sistem pengalapan rah sungoi amangiwit rah kos pangan sayan asawat pata rusok nintu wayawan nu luyu raking nu sungoi. Datu Jamawi nambala rahinili nalibos nangin puas rasukan dui tahunan upis pangeran nam saliran Sabah kalika dongo pramonom ra keningau. Lili warahino iyo nambala keraja ngosoi rasistem pangeran da kapayan baru bomboy am pengatan nasauk. Kono raskim pangeran bumburing ra apinapin kulimanin pamalairan kulimanin rah pemeleran rinuangan da keraja ngonsoi rah popor nu upok hitu. Hina naho da vinonsoi ri hektar zemi tampina ralin kurah rahu nemurut. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

selesai pepatalimpunan rasmi. Sila kebangsaan am kibar jalur gemilang Dongaribu Dongo Permonong. Ondo pepatalimpunan ru Perdana Menteri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro minggu ti ke peram siam hari bulan sila katilu. Jam komopor rasu suhabdi, Yura Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azlan Shah. ILKKM SAS Ipoh Perak Sor Rastesen Kasaruan Galama Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka Talu 60 Pondokok Takau Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dini.

Okay. Ini nak perimpai rimpai rekosan kuliman yang naring otak. Jadi saya akan kuliman yang kini orang rimpai hino. Raya yang kini kalau pun tak kini FM. Sini kali pun rekosan huang mien asyik yang kini orang rimpai. Kasalo mo yun. Kaku ano kaya pakai ka. Hino buli kita akan mo yun. Jam karo so kura jam ka talo. Hino keluahan tindakan mayra mo yun. Hili rakoson kasuku huang mo yun. Ang kiningo rarimbay kasalo ringohon mo yun. Ang lumango kuna kiling-kiling rarimbay hino. Buli kita kararimbay ra hino. Ralo minatakan pagaman mo sa kapakai ka tukir. Oro kasa sukura oro kalimo. Limo nga oro. Sangat jam. Ratukitukin oro. Jadi kapakai ka. Hino rakoson na buli kita akan mo yun. Nama minatakan hino kebekeka kando ora oro ka onam am oro minggu oro ka onam am oro minggu suai ka inatangan bahu. Jadi kebekeka rapa reno rakoson petutun aku piramion rondo ho hitu rakoson pinengkual nuke menterian kesingkatan ruando sulapan am ulun nasuangan KPWKM rakoson nama huang ra ulun nasuangan mulu pono rakoson nama lutu ra atiak kebekeka mulu pono rakoson kanon hili tumala intora bawa al sino ambuwak ampakuan da inggalan nu kementerian hino pegawai nu KPWKM kuno rakosan angalap ra usin maya ra pengaliran ra kanon inumon kapam cendra hati ra program rasmi nu perintah hino kando jadi ulun ambuwak kapam skema ampakuan da inggalan nu kementerian hino rakosan kuno mindahu ra amamalutu ra kanon inumon am cendra hati tu isi lo kudu rakoson ke sedia rahino perakulanon hino rakosan ambuwak syukur hino aduan rakosan napun kementerian hino rakosan nalumpayan na kasuku ribu ngaringgit ralo mabal hino ina ambuwak no rakosan sumalu intera semalu ra wakil nu kompani kapam wakil syarikat ra ilo kunu naka alap ra tempahan kapam pengaliran maya ra pesanan nu perintah ondo pinengkual kunu nu pegawai KPWKM rakoson malu tu wahu rakoson kini taak amba al ra pembayaran ra hili ilo akalap ra kontrak kapam merandan ra tempahan hino KPWKM kapam kementerian hino rakosan nambala kawi urusan perolehan kementerian on hino valinek maya ra pesanan perintah maya ra sistem i perolehan hondo ratata cara usin ondo rakosan tina limpunan nyo kapwa mavinalan nyo interpira pahulu KPWKM pono rakoson ika ahna kita ag ra amalutu kapam pembekal ambaal ra bayaran ra pegawai sengulunan kapam inan katalu ra angalap ra kontrak kapoam akunan ra tempahan kapam pengaliran jadi kapekeka hina rakosan aho pina wala kuramian rondo pi rakosan lakau nu skema ambuwak rakosan angalap ra usin dahino jadi kapekeka on pragularan rakosan ang kiri taka prarimbai ebi so ebi abir sinsing pinan sulung bolos rubulur mugar.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Ninggalanan negeri Sabah, ralen bilo dewin ika poyo ran negeri di bawah bayu, setopotno inala peringgalan nubu, yohino tulisan di Agnes Newton Kidd na tahun 1900 siang, na pamahunan no ralalan istana Sandakan. Suai perapahun ri Agnes Kidd, daerah Sandakan poyo, akolihan poyo rapusor pembiliahan rakahui, rasa pilu, pulau penyu, gua gumanto, pusor pembiliahan rabawang madu, taman pemahuangan raanta tahu, aktiviti ahu rasungoi kinabatangan, taman semula jadi pangakap, amasuang poyo, kuna munduk raanam bului, pendalom amlusar nu pemahunan.
0: Lensa di bawah bayu.
2: Lumingat rakin liwit rudir, remangkara rekukula bal rakitio. Masalok lumingat rapambalan bal rukaun ampolos rutimu humantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob, inggalarin osoy akpana mogolog rasungoy padra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusum manding rubala makakuasa. Karanta kau, masalok lumingat magalung rapay nawo. Amun bal mamulali, rayus pampiaura siam. Maguguyod akau, matutusan kinibit pay nawo malungan. Bilin intrakopisan bomba amangindangan pagun Sabah.
3: Datangan kesingkatan takau, tukir orang katalu, rejam kasa, talunga opor, ngamiet, ramai.
4: Pagayaman takau munso.
5: Kansayan datangan oro am kansayan anting ay sramen pahakaka. Raino nakasukutakan oro inatangan kasingkatan takaw ra oro katalu ra minggu hitu. Jadi pahakaka sinora koson pahayaman onsoy kapo am koson ulit onsoy ra oro hitu mayara tambuloy may i Jamie bin Robert. Jadi pahakaka on keli pahayaman hitu on keli koson kasingkatan no pahakataka hitu ra pahayaman ra oro hitu am rayos takapo ang kiningo ra pahayaman hitu. Habuli keli pakaulihin mo inggalanmu am intermu.
6: Inggalanku Jimmy bin Robot intero ra kampung Salinatan Penciangan.
5: Ya pahakaka sanggile puun mo nambaal ra craft tangan murut.
6: Aku nambah lah kerap tangan tu lebih kurang 20 tahun lah yang boy hitili. Tapi penopan anu tu kira hobi ya. Aku nangumak kapio-pio dalam 5 tahun lah interena. Ya, entahlah nambah lah kapio-pio anu tu kerap tangan tu. Alisor reno asuang ulun nak pandai tu masuang bo asihan anu ai. Angalira kono on kerap tangan balon kuratu. Ailong milo memang suai intera kerap tangan bokon kanilo. Yao.
5: Ya bagi ka on ki kapahanan mora amba alra kerap tangan itu.
6: Ari sor kapahanan natu kono ngalapra bahan-bahan datung akan ngikut tetampahan nulun. Kadang-kadang kaanduk pura asa dia memang uyum kon pura bahan-bahan hiano. Ya, jadi kono dari segi pasaran tu poyo memang ka juga anu lah habis asuang papanuan turaino kan dari segi TikTok tapi ka apo moyo roh anu lah habis ala o kono ka anu i akabal laun kula anu nulun kita ko ya
5: Reno tu akau ki moy pantalan ka ulun matong ahoyom rion ra angalir ra craft tangan itu.
6: Sino juga yang metalan ora kono tamu-tamu rana bawan tu sino juga ulun matong sendiri moy anu rentok mai tu moy ambala tempahan lah ya ikut para kono kadaan tu reno kono ulun ataupun pelanggan tu memang ngasuang jadi ino satu motivasi ra kono rako supaya kono meneruskan dan itulah keraja habis lain peo siung-siung kono libung na buwan to aku lingak ngusaha ra na to kerap tangan jadi kono po kaman hano panuo paralano mungkin kerap tangan tu susah ano usahain da kono intok itu terutama no kono malam kono lah kerap tangan berasaskan ta tahun kono tahas ambulu ambuli pira kono tahun-tahun pokon lah ya.
5: Aun ki lansan muratu bahura pambaanan rekap tangan nomorot itu.
6: Bagi kopi asor lansan nora kono siung-siung lo ambulok ataupun matua pun no minat pesara kerap tangan tu, aku leh juga usahain taka. Ya, habis salah ka kono hobiak tapi memang Xiaomi anu ni sumber pendapatan. Ya, banyak para kono pengalaman kura boy hitili. Usaha kerap tangan tu memang anu pendapatan tu memang ngoncoy. Ya, banyak lah peningkonangan.
5: Paing kuanangan. Ya pahagakahin Nora koson ulit no tambuloy Mayra Orohito i Jamie bin Robert. Jadi pahagakah nakasukutakan Nora kapaparan ralom inatangan kasingkatan takaw ra oro katalu ra minggu hitu ampai lirai angkining ora minggu matong no. Paing kuanangan ramu yun.
3: Inatangan kasingkatan takaw tukir orang katalu rejam kasa talunga opor ngamie ramai.

Apulak Asilaw am Otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pasiluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Ya, kebeke Albert Bangal Rimbai ini kelana ada Feni. Ya, Reina apa tak apa pilih orang tak kah hitin teri hari ini majan. Halo, halo, jijijal kan si wantangan wado katalu. Kalan sanan mansi winan am guang takau tu kinu wado. Atu bagu kabar mudi je. Monse aku lagi ti. Aha, monse rasa ro pengkodangan. Aku sendiri na Rimbai kena Floria Angelina Elvia Sinuai Dora raka pengmasa kelansanku. Aku pernah mining kering FM pada itu kena asal kais. Saboy malimuan muai pengakanam kono buli pasoloran leliu angakan amang kini ngora radio kening FM ampe kenangan kosan telefon per RTM klik buli vaya-vaya rahino ampe kenangan amin ke bagaka bah DJ kosan ka malimuan mu taki aku dimbai into di jontaninsin masa boy inatagan pageman mansiu kono sudah linok guam DJ kata lo dan pengkodangan dia hari ini majanun. Napa segera bilinda oroh itu am nak kita kerarim bari jantan insin awan para kulana ninggalan rimbai kando bilantikan jadi ala petaka katu ya kerimbai hinteri jantan insin am itu perang antaka narum bayi pita kan saya mengandoi orang kata lu dirun DJ kita kena perimbai balak pembukat PD pita pasukan kurangan akan dekening FM pengkurangan DJ pengkurangan perin narum bayi am hidup perangan taka ILW sama paran kan saya ndak orang kata lu dijal lapang gol kono kan saya napa kura keraja murah konti kening FM hebat ambon sekapi oh lansan langsung saya kam DJ nengakan kena ke DJ awih itu hili awang akan rakosan ika poneti lara itu li on kabar kena lansan nonsen siak puno lansan dah kawin orang kandangan dah kening FM sabab FM nonsen siak kena pasukan kera E sukura Z pengkorangan diun dijajal kan saya nampak rayu serat tugas rayu semingkut tamku musim masiha opo halan semimpung rakyat inatangan pegaman monsoy rimbai on itu rimbai ri idi andayol liliwaya keno liliwa mai ri hari ni majan keno pengkorangan diun Elvia, jadi kepengke hari saya paling yang kini ngoh rimbai semunu rimbai ri Marius Kupiang rimbai ninggalanan ra bunga nangibit kasilukan semunu rimbai ri Primus Musri Usam kandok kalansananmu.

Ya, kepikir bagaimana monso ya, ini apa kita akan dari rimbai-rimbai ya, ringo takara patreno. Ah, kau pun ada kosong ga, kepikir boleh kita kira rimbai ke salumu yang dah orang itu suku. Napa jam kata lura rimba, talu ramai. Am rimbai-rimbai murut ya, kera kosong alap taka kita ke am kepikir lalu minta tangan itu. Ah, jadi kepikir rai saya kapo antingai sengkiri kera rimbai kini tak agri. Hari ini rimbai jontan insin, rimbai kai pantangi darah. Am semua rimbai kereta kri Elvia rimbai ri idi andayol tintin semua. Jadi kepada Lili Warahino, aku pun ada kesana boleh kita kerah rimbai ke salumin. Di kata kerimbai tu kening FM hebat am siapnya.

Ya, hey, agak-agak ini iaitu rimbai, dua rimbai. Kita akan orang hantar ke Arini MELV. Nah, kita akan rimbai ini lika pekaka. Jadi apa tak apa haling kula-kula bilin orang orang katakan yang itu ini rawas tapi itu isi nuai harga orang DJ kan saya noriti konsen monsoy roti DJ malah sudah keningau raitio konsen guang ti masaga payo kita kira rimbai rimbai payo kasaga kuraiti rimbai galing rimbai Rijulis Rashid konsen payo bule DJ kena bagi niak DJ pengkurangan kan saya periun pengkurangan Amin itu perangan taka Isilah fangon kan saya ditangan orang kata lalu dijejal siha aw kita kena rimbai di molisikin sebiling sina pe DJ pasal lain mua DJ rimbai itu pasukan kuraka wirangan-anganku ra ke koli rakon hina DJ pengkurangan pengkurangan periun jadi ke bagai kare sekang kini ngora rimbai kini tak norangan taka yo hina rimbai sebiling rimbai molisikin pun bagu rimbai ri Eldri Pingkun itu kini tak ri bujang subayau subayau kena ra TikTok merek ni FM galinge Julius Rashid kini taak nurangan takah harara itu li sinua jadi kebagian saya akan kini gara rimbai hitu.

Ya, gagah-gagah ini iaitu Rimbai Galing E, Rimbai Ri Julius Rashid, tentu dah kini tak akri sinua era itu li. Jadi gagah-gagah pengkorean dah kosana kita kera Rimbai-Rimbai yang sinu porang andangan takana kita kera Rimbai Raboko. Nah, mohon perakulana dah kosana pokok pahaling vilim-vilim orang andangan taka itu intori andong jenis lain kan sayan di DJ. Kena kan sayan DJ makiannya aku Dimbai kunci nantung kosan da apol pengkorean DJ pengkorangan periun mihiti perangan taka i nera TikTok lesi onse siapa sukura vilin lumang ora tenom kono ara sulapan peyo alansan alih-alih ya kawira kampung pengkorangan DJ kono pengkorangan poyo pengkorangan pera kawira kandangan da TikTok ikalap kura kosana apa selula kawira vilin-vilin. Jadi kaya-kaya harai saka pohaling yang kini kora Rimbai kini tak norangan taka Rimbai sumunu bilin numatuo Rimbai risudin kansud itu Rimbai kini takri Leida sumunu Rimbai sundoyo kusungoi Rimbai rineli ansokol kini tak no TikTok no hinggalan no pailire. Jadi kaya-kaya harai saka kini kora Rimbai kini tak norangan taka itu

Ya, kebaikan kehendiraan itu rimbai Peter Piong Ilori Judit Korom rimbai ninggalan anda aman sian rion. Jadi kebaikan kesuai ke orang sini kelihara ko senang siang kini korang rimbai ino na tutu dan minyo ninggalan ano. Jadi kebaikan kera pada ino rako senang poku pahaling vili nuragan taka ini ara Facebook my rekening FM itu itori Roslan Masin Miasin nak kasi na onsoi ko na pengko kenangan. Jadi kebaikan ke, ini bilin-bilin orang-orang takak, itu pihak orang-orang takak.

Jadi kepekekah on perakulanan rais tak kepaling yang kini ngora rimbai semunu rakusan kini tak ngora ngantaka itu rimbai rimbai kini tak no anak malu malu itu kono ra TikTok hingga lah tu rimbai ribalon malulur ali ringo homuyun semunu rimbai kini tak no inggalan la TikTok losung pipit na kita kerarimbai sungai numayok rimbai ri rina tongko.

Kurawai rujal lurga minang kolondo onong no ruita kau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor.

Ya, oke, okay, baiklah. Ini itu rimbai ale ringa hok mion, rimbai ribalon melulur aku sana ringa taka. Nangi vidi taka rapat ini ke bagai ralom ka paparan ralom ke selulan dahuno murut roh itu. Jadi, ya, kisau aku sana pahaka-pahaka. Nah, kita kera rimbai mikana lava tipu taka. Aku sana suang kita kera rimbai roh itu. Sino rimbai-rimbai ikan alap kula pasalula. Kisau. Sebelum itu KPKK rakanitakan orang anak keraja DJ Syukri Ralom Kastelulan Dahuno Melayu Kapan Santai Petang Rejam Katalu Syukur Jam Katulu Ralondom itu. Jadi KPKK Rimbai Semunu Sungai Numoyo Kerina Tongko Paparina Rimbai Kini Tak Kerina Rimbai Pita Bala Nu Akai Matuh Rimbai.

kinita nanti balakura pabukata keseo rimbai ripe di pita balakura pabukata. Jadi kepekeke ini kita rakon di jal pengkonan minkawi Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati pengkonangan.

Buyu Rangangai Agency. Kuayan nanirangan nati, yakinam nani ngapura bal ondok mempajajo rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan ru pamakunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

0: berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Rabu 5 Ogos. Kerajaan Sabah dijangka mendapat 40% bahagian menerusi projek fasiliti gas asli cecair terapung FLNG di Sabah yang bakal ditandatangani dengan Petronas tidak lama lagi. Perkembangan baru itu dikongsikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor yang

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, keningau. Ya, apa kabar anda pada petang ini? Jumpa lagi kita di Santai Petang dan Harmonika edisi Rabu 5 Ogos 2026 bersama anda 21 Safar 1448 Hijrah. Bersama-sama dengan rakan penyampai anda, Syukri di sini akan menemani anda pada sampai hujung malam nanti. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada DJ Ijal yang telah pun menghiburkan kita di siaran bahasa murut sebentar tadi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi menala di 94.7 MHz frekuensi, tentunya frekuensi radio Keningau FM, hebat coknya. Dan tidak lupa kepada rakan kita yang membuat penstriman terus, mungkin berada di luar kawasan, jadi menggunakan aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan kita di Konti pada hari ini. Apakah kabar anda? Apakah cerita anda di hari, di petang Rabu ini? Boleh saya kongsikan cerita anda di 0195896868. Kalau mau sekadar bertanyakan kabar pun boleh juga di nomor yang sama, ataupun komen terus di ruangan komen Facebook Kening FM. InsyaAllah saya akan kongsikan, saya akan bacakan untuk rakan-rakan kita semua dengar. Mana tahu ada yang disebut namanya, kan didedikasikan ucapan untuknya, atau ada doa pun kita kasih amin ramai-ramai, insyaAllah. Baiklah, kita teruskanlah hiburan kita untuk pagi ini, kan pagi petang, mentang-mentanglah cuaca sejuk di luar, berangin, tapi sekarang mentari keluar balik dari tabir-tabir awan. Kita dengarkanlah hiburan lah, kan, untuk kita permulaan untuk petang ini daripada Maria Meriam Belena. Hello, apa kabar kamu?

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keringau FM, hebat syoknya.

dia Hakim J. Hello Cinta. Hello, hello kepada anda yang baru mengikuti kami di frekuensi 94.7 MHz. Saya doakan anda semua happy-happy sahaja dan sihat-sihat di petang Rabu ini yang tadi ada hujan sikit tapi dia prank sejak panas balik. Ya, kepada yang mau hantar ucapan pun saya alu-alukan di 0195896868 dan di sini sudah ada WhatsApp daripada rakan pendengar kita Aman Khan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar serta setia macam dorang si Abu Bakar Baba, si Runi, si Gedulia, si Gedulai, si Akisin, si Kandar, si Miti Gada yang berada di kebun pelan-pelan potong gata kio. Ada pantun di petang yang mendung ini. Supaya mudah berjalan jauh, bawalah bekal banyak-banyak. Supaya maruah jangan jatuh, peliharalah amal baikkan akhlak. Buat DJ ceriakan hari anda dengan insan yang tercinta. Ya, terima kasih Aman Khan atas ucapan dan doa kepada dan siap dibagi dedikasi lagi untuk beberapa orang rakannya. Si Abu Bakar Baba, si Runi, si Gedulai, si Akisin, si Kadar, sama si Miti Gada. Yang nama-nama disebutkan tadi, belanjalah Aman Khan secangkir kopi ya. Terima kasih Aman Khan atas ucapan dan doa. Kepada anda semua boleh juga berbuat demikian di ruangan komen Facebook juga. Nah, kita doakan juga rakan-rakan Aman Khan dengan rakan-rakan yang disebutkan tadi semua tu sehat, ceria, cergas, dijauhkan daripada penyakit, dipermudah urusan. Nah, insyaallah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kita teruskan lagi hiburan petang kita dengan lagu seterusnya Atokai daripada MCR Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kiningau FM. Hebat syoknya.
1: Ya, Kiningau FM hebat syoknya. Rakan pendengar yang dihormati sekalian, masuknya waktu sholat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk petang ini adalah pada pukul 3.42 menit petang. Sebentar saja lagi sama-sama kita nantikan. Dan sebelum itu, kita berhibur dulu dengan lagu-lagu nasyid dan juga contemporary.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Muzayana Abdullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur pada Allah menghidupkan kita pada hari ini. Subhanallah. Apakah tujuan kita dihidupkan oleh Allah? Semata-mata untuk menjadi hamba yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tajuk yang sebenarnya jujur takut kita nak sebut. Persiapkan kematianmu. Tempoh hari ada ustazah ceritakan tentang meraih husnul khatimah. Bila kita cerita persiapkan kematianmu, dah belajar tentang husnul khatimah. Bukan kita tak tahu macam mana kita nak dapat husnul khatimah kalau hidup kita ni penuh dengan kebusukan, penuh dengan kejahatan. Macam mana nak pengakhirannya baik kalau kita memulakan dengan jahat, pertengahannya jahat, tak ada rasa nak bertaubat, tak ada rasa nak kembali kepada Allah. Sedangkan banyak dah orang menasihat, sedangkan banyak dah kita mendengar-mendengar ilmu. Seperti rancangan yang kita dengar hari ini, Allah yang pilih kita untuk mendengar sebenarnya. Maka bila kita mengaku kita sedang buat persiapan untuk mati, kalau kita buat persiapan besok ada exam, kita persiapan besok ada interview, malam ni mungkin kita tak lena tidur, kita study dan sebagainya, tapi belum pasti lagi besok orang nak interview kita tu datang. Silap hari bulan kita dapat call pagi-pagi, tak jadi sebab orang tu demam sebagainya kan, banjir kita tak boleh pergi tempat tu contoh. Tapi kalau mati, tak ada siapa pun malaikat maut datang, tak jadilah nak ambil nyawa engkau ni, tak. Jadi persiapkan kematianmu sampai kita ingat mati itu tidak bersyarat tua, mati itu tidak bersyarat sakit. Yang pasti sekarang aku hidup, aku pasti akan menemui mati. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Minta cepat, minta lambat satu saat, Allah tak layan pun. Kita takut kalau kita tak buat persiapan mati, mati nanti kitalah orang yang menjerit rabbirji'un. Aku nak balik ke dunia, nak hidup walau satu saat je ya Allah. Pasal apa? Pasal nak perbetulkan balik kesilapan-kesilapan lampau kita. Saat itu penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Maka nak menyesal, hari inilah muslimin-muslimat, Allah pilih kita untuk mendengar rancangan-rancangan yang baik seperti ini, walaupun seketika. Percayalah, ingat mati hilang segala dendam, benci, dengki. Ingat mati, kita bersiap-siap ke arahnya. Ada orang mai datang jadi batu api, kalau aku jadi engkau, aku balas balik kejahatan dia. Mana boleh duduk diam saja. Aku takut aku mati. Kalau aku mati, aku nak bawa hati yang begini, macam mana aku nak dapat kematian husnul khatimah? Kita dah mendengar tentang husnul khatimah, kita buat persiapan ke arah kematian itu. Bila tiba masanya, kita pun tak berani kan sahabat-sahabat nak sebut, ambillah Allah, hari ini aku dah ready dah. Tak berani. Tapi bila sentiasa buat persiapan untuk mati itu, anytime. Sebab malaikat maut sentiasa menziarah kita, bertanya kepada Allah, inikah saatnya wahai Allah? Allah kata belum. Okay, Allah bagi lagi peluang. Sakit Allah sembuhkan. Tapi sampai bila? Sehingga peluang itu tertutup, nyawa dah berada di kerongkongan, baru kita nak kata, Allah, aku nak bertaubat. Saat itu telah terlambat. Maka buat persiapan mati, insyaAllah dunia akhirat kita selamat. Moga Allah redha akan kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Cakim.
0: Nidaul

Set Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

Alhamdulillah kena pendengar semua yang telah pun selesai mengerjakan solat fardu asar. Alhamdulillah. Dan kembali lagi kita di Santai Petang, pusingan yang pertama. Dan sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang. Ya, saya harap anda teruskan bersama kami, berhibur bersama kami di 94.7 MHz. Kita akan mendengarkan lagu daripada The Gadis, Gadis dan Bunga, dan berjumpa kembali di pusingan yang kedua. Sekeningan FM, hebat syoknya.

rasa tak dihargai. Tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini.

aku sentiasa ada. Itu dia, Zinna Karl featuring Yanni Boy, Sakit. Ya, kalau anda sakit, rawatlah di hospital. Kalau sakit fizikal, insyaAllah ada kesembuhan, ada keusaha. Tiada penyakit yang tidak ada penyawar. Tapi kalau sakit hati, kita jumpalah orang yang menyakitkan hati kita itu. Kita tanya dia, kenapa? Kenapa? Tapi lebih baik memaafkan lah kan. Saling bermaafan dan jaga silaturahim. Jangan marah-marah kan. Tapi yang penting sekali adalah kesihatan adalah pelaburan, bukan beban. Jagalah kesihatan sebelum terlambat. Tubuh kita adalah rumah jiwa. Rawatlah ia dengan kasih sayang. Baiklah, kita bacakan lagi ucapan daripada rakan kita, rakan seterusnya daripada Narumbai Pita. Narumbai Pita dari Segaliut Sandakan. Selamat petang dan selamat bertugas di Syukri. Selamat petang Narumbai. Salam santai buat rakan-rakan Keringan FM, walau di mana juga anda berada di petang Rabu ini. Semoga semuanya sehat-sehat sahaja. Buat DJ, terima kasih. Jumpa lagi di lain masa. Terima kasih Narumbai atas ucapan ringkas. Dan untuk saya saja, tapi untuk semua rakan-rakan kita di Keringan FM, kita doakan Narumbai di Sandakan sehat di samping keluarga tercinta dan juga rakan-rakan sahabat anda ya. Dan dipermudah urusan. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan petang kita dengan lagu seterusnya daripada si David Guetta featuring Florida dan Nicki Minaj. Where them girls at, them girls at, ooh, Keringan FM, hebat syoknya.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Kita seringkali melihat hidup orang lain dan membuat andaian. Kau senanglah, single, tidak ada anak, tidak komitmen pun. Tapi kita lupa bahawa setiap orang ada tanggungjawab dan perjuangan yang mungkin kita tidak nampak. Single tidak bermakna tiada tanggungjawab. Ada yang menjaga ibu bapa sehingga hari tua. Ada yang membantu adik-beradik dan bermacam jenis komitmen lain. Setiap orang memilih jalan hidup mereka dengan sebab tersendiri. Daripada membandingkan, lebih baik kita saling memahami dan menghargai usaha masing-masing. Hidup ini tidak sama untuk semua. Tapi dengan empati, kita boleh saling menyokong tanpa perlu menghukum. Ingatan bersama kami bawakan dari Keringau FM untuk anda. Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul-betul berjumah.

E ai dori Any Carrera, cinta tak terbatas waktu. Seperti anda dengan saya lah kan, mendengarkan saya tak terbatas oleh masa, masa pula tempat. Anda boleh saja dengarkan di RTM Klik jika berada jauh di sana, jauh daripada frekuensi 94.7, ataupun boleh mendengarkan kami melalui laman sesawang radio.rtm.gov.my. Baiklah, pukul 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita Sabah FM. Jangan tukar siaran anda, kita akan ikuti berita Sabah FM, sambung siar ke Sabah FM. Lagu seterusnya daripada Six Sense featuring Saujana, Penerang Hati, Keningau FM, hebat coknya.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun.
0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah. Kumpulan Rabbani apa tu, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid by ini kan, Kak?
0: Iya, dia lah ni, Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: itu dia persembahan Back to Back untuk petang ini. Tiara Andini dengan lagunya cantik dan juga lagu terbaru beliau Tulang dan Nadi menghiburkan anda di pukul 4.51 petang ini. Ya, rakan pendengar yang saya hormati sekalian, suka saya ingatkan kita ini kan sekarang petang kan ataupun malam asyik hujan, jadi mungkin ada tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes yang kita tidak nampakkan. Jadi kalau boleh saya pesan diri saya sendiri dan juga anda untuk kita sama-sama luangkan masa 10 menit setiap hujung minggu kah, cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam dan luar rumah. Kerana menurut unit kawalan penyakit bawaan vektor pejabat kesihatan kawasan Keningau, terdapat lebih 60 kes kumulatif denggi di daerah Keningau setakat inilah kan. Tapi 60 tu kira banyak sudah, sebab dia bukan kira kes saja, dia pun dia tengok kawasan-kawasan yang tertentu yang ada kes, dikhawatiri akan melaratlah. Itulah tu asal ada kes kena fogging tu antara sebab dia lah. Tapi untuk kita boleh amalkan selain daripada membersihkan ataupun menghapuskan tempat pembiangan nyamuk Aedes, kita pakailah pakaian menutup anggota badan semasa di luar rumah. Dalam keadaan sekarang ni kan hujan-hujan ni, kita gunakan serbuk pencegah jentik-jentik untuk takungan air yang sukar diganti kerap. Macam air-air kolam di luar kan, air-air kolah sebelum masuk rumah, ada kolah untuk cuci kaki apa semua kan. Lepas tu pakai repellent nyamuk di kawasan kulit yang terdedah semasa berada di luar. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan dan lupuskan sampah kalis air dengan betul. Gunakan aerosol ataupun racun nyamuk di dalam rumah secara berkala, bukan setiap masa kan, berkala untuk menghalau nyamuk pada waktu malam. Berus permukaan dalam bekas seperti baldi, gayung ataupun bekas minuman haiwan setiap minggu untuk hapuskan telur nyamuk yang melekat. Itu antara pesan-pesanan yang kita kena pesan lah kan. Nah, jadi harap dapat memberikan membantu anda dan juga saya untuk menghalang pembiakan nyamuk-nyamuk Aedes. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 dan juga selesai berita kita akan dengarkan info trafik. Kita teruskan berhibur di Keningau FM Hebat Coknya dengan lagu sebut seterusnya, Mimi Fly Temberang.
1: Tak payah nak temberang.

0: peningkatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Dato' Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, menerusi dasar air negara dan Pelan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040 Air 2040, kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai.
1: Dalam pelan itu dia menggariskan beberapa strategi yang boleh menjadi tindakan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan-tindakan yang boleh mencapai kepada strategi untuk 2040 ini.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
6: Baiklah, sebagai panduan rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah kita sama-sama ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Greg, Sarjan Pengurus Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
7: Terima kasih, DJ. Selamat petang dan salam sejahtera. Untuk makluman pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Di Bulatan Perkasa, pergerakan kendaraan agak perlahan dari arah Bulatan Sodomon ke Bulatan Perkasa dan terus ke arah Pinapin, Bulatan Sodomon. Bilangan kendaraan meningkat dengan pergerakan kendaraan pulang ke rumah masing-masing. Keadaan lalu lintas di semua arah bergerak lancar namun agak perlahan dari arah pusat bandar. Di Bulatan Rakyat pula keadaan lalu lintas bergerak perlahan dari arah Jalan Masak ke bawah arah Bulatan Sodomon. Dari arah Bulatan Sodomon ke Bulatan Rakyat lancar, tiada halangan di atas jalan. Kami dari BSPT Keningau menasihati semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Berhenti rehat ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu, dan sentiasa mengamalkan pemanduan berhemah di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Sekian saja info trafik pada hari ini. Terima kasih, DJ.
6: Ya, terima kasih Sarjan Greg, Sarjan Pengurus Kuasa Trafik IPD Keningau atas perkongsian info trafik sebentar tadi. Baiklah, rakan pendengar yang dikasihi sekalian, teruskan bersama Keningau FM. Kami akan menghiburkan anda dalam perjalanan pemanduan anda dengan lagu-lagu hiburan sepanjang pemanduan anda. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti info trafik at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info trafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
8: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
6: Ya, kepada rakan-rakan yang sedang memandu sekarang ini, hati-hati di jalan raya. Sayangi diri anda dan keluarga anda yang menunggu di rumah. Hello, hello Keningau. Kita bersiaran lagi di segmen Harmonika. Sekarang sudah berada di pusingan yang kedua, pukul 5 hingga pukul 6 petang. Masih lagi di sini bersama dengan saya Syukri Mahmud, rakan penyampai anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, kita bacakan lagi. Ada lagi kiriman daripada rakan pendengar kita, Elvia Samaiparan. Hello, selamat petang. Hai Rabu, DJ Syukri. Selamat petang, Elvia. Selamat bertugas bersama Juruteknik Keningau FM. Hebat syoknya. Sorry, rambat hantar ucapan sebab sedikit sibuk. Tidak apa. Ada sedikit tugasan tepi, tapi saya mendengar siaran Keningau FM sambil buat kerja. Terima kasih, Elvia. Hello, hello semua rakan-rakan setia Keningau FM. Apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat, ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keningau FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu, Dusun Murut. Dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Elin Kemabong, Runang Skim Tomoni. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini mendung, di sini pun mendung-mendung juga. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Alvi atas ucapan doa dan dedikasi. Kita aminkan doa beliau dan kepada rakan-rakan Elvia yang disebutkan nama tadi. Bolehlah anda terus, boleh juga anda WhatsApp si Elvia. Mari kupi-kupi bilang. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada rakan pendengar kita sebentar tadi. Kepada anda yang mau menghantarkan lagi ucapan pun masih boleh lagi di 0195896868. Dan pada pukul 5.30 menit petang nanti kita akan mengikuti rancangan sketsa spontan. Apakah cerita pada hari ini? Sama-sama kita menanti dan dengarkan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya di petang-petang ini. Sambil anda membantu pulang ke rumah, kita dengarkan lagu West Virginia, John Denver, Keningau FM, hebat syoknya.
5: Bukan sekadar lagu, Keningau FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Keningau FM, hebat.

Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat shopnya.

0: Tikan sketsas spontan setiap Rabu 5.30 petang.
1: Kau pegang tangga kuat-kuat ah. Jangan kasih gerak-gerak. Tinggi nih.
2: Oke, Ba, jangan risau. Ba, cepat kau. Pasang bendera tuh bagus-bagus.
1: Tahu, Ba. Sikit lagi nih. Mau ikat ketat bahagian bawah lagi. Hai. Kenapa kau mau juga pasang bendera tinggi-tinggi sampai atas bumbung nih? Pacak pakai tiang bambu kan senang.
2: Ay, mestilah bambu pasang tinggi-tinggi supaya rumah kita yang paling manang.
1: Ay, pilihlah bambu yang panjang. Lagi senang ikat bendera dan pacak.
2: Kau sudah tengok kah macam mana keadaan tu rumpun bambu di ujung kampung tu? Botak sudah semua, tinggal rebung lagi. Satu kampung sudah ambil lah.
1: Ay, rupanya kiranya kita yang terlambat ambil lah kan. Sabar sajalah.
2: Itu, tahu pun. Kau punya pasal lah. Lambat kau pergi pinjam Hilux si beliau. Melepas sudah kita.
1: Ba, minta maaf. Siap sudah nih. Kita pasang jalur gemilang dan bendera Sabah nih. Kau pegang kuat-kuat ah. Tangga nih buruk nih. Saya mau turun saya nih.
2: Oke. Jangan risau, geng. Pelan-pelan cak kau.
1: Ay, landing dengan selamat. Terima kasih, sepatunya kau yang di atas, Benny.
2: Amboi. Perli nampak. Badan saya ini sudahlah gede empol macam gajah pigmi. Kalau patah ini tangga, saya jatuh macam nangka busuk, oh.
1: Ada-ada sih kau ini. Tiap, ah. Yang penting rumah kita tidak ketinggalan untuk mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah nih. Malu, oh, tinggal rumah kita lagi yang kosong di kampung nih.
2: Eh, kau ingat pasang bendera ini sempena bulan kebangsaan ini bukan sebab ikut orang, ah. Kita pasang bendera untuk meraihkan simbol kemerdekaan dan perpaduan negara. Kita bangga dan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang atuk nenek moyang kita perjuangkan sejak zaman dulu lagi. Kita sepatutnya...
1: Sudah, cukup.
2: Karena ada apa?
1: Ya, saya tahulah, Pak. Kau ni pun satu, tahulah semangat. Tapi janganlah sampai mau berceramah pula sini. Ada geli hati saya pula.
2: Ya, minta maaf, Pak. Saya terlebih semangat, Pak, tadi.
1: Tidak apa, Pak. Apa yang kau cakap tu memang betul. Tapi coba kau tengok. Tuh, nah rumah yang sebelah tu. Punya banyak bendera dia. Sampai reban ayam pun ada jalur gemilang, Pak.
2: Astaga, ya kan? Ini sudah melampau. Jangan berlebih-lebihlah. Berpada-pada saja. Tengok pintu masuk rumah dia pun setiap nampak sudah.
1: Ya, Ba. Hey. Tapi coba kau tengok. Ada banyak peraturan pemasangan bendera yang dia sudah langgar nih. Bendera desain melintang dia pasang menegak pula di dua tiang gerbang tu. Sudahlah salah tu. Ada desain khas untuk pemasangan menegak, Ba.
2: Coba tengok tu ada bendera yang besar tu. Ujung dia kena tanah sudah. Tiang tidak cukup tinggi. Tu flag line yang merentas jendela rumah tu pun salah sudah tu. Dia pakai bendera segitiga. Eh, tidak boleh jadi nih. Mari pergi tegur dia.
1: Woi, kau gila kah? Saya takut mau pergi tegur ni. Garang betul beliau. Kau tidak ingat kah dulu dia pernah tore bola sepak kita sebab kau tendang kena pasu bunga dia?
2: Ah, itu cerita lama lah. Sekarang okay sudah tu beliau tu. Rajin bermasyarakat sudah ada sekarang. Pi masjid, gotong royong kampung, pun tidak pernah punteng. Rajin pergi kempen derma darah lagi. Kota yang budak-budak sekolah minta derma juga tentu kan. RM10 bah satu orang dia bagi.
1: Oh, iya kah? Bah, marilah kita pergi tegur dia sekarang. Mungkin dia betul-betul tidak sengaja salah pasang bendera tu.
2: Nah, itulah.
1: Kesian pula. Malu dia nanti sama orang kampung kan.
2: Woi, kuat angin ni petang, oh. Eh, brother, coko tengok tu, nah tu bendera kita yang kita pasang tadi berkibar-kibar megah bersama deruan angin senja. Seakan-akan sang angin pun ikut sama meraihkan bulan kemerdekaan. Adada.
1: Hai, iya bahkan teruja pula saya tengok. Hebat kio berdera udara pahlawan dalam sanubari saya ni.
2: Woi, falsafah. Yang penting semangat kemerdekaan tu sentiasa ada dalam jiwa kita.
0: Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat cintakan negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Saya anak Malaysia, sisi kirana Kylo Malik Abdullah. Ya, sekarang sudah pukul 5.39 minit petang. Kita baru saja mengikuti sketsa spontan pada petang ini, untuk minggu ini punya kan, jalur gemilang bulan kebangsaan. Ya, sekarang sudah masuk bulan kebangsaan, kita digalakkan untuk mengibarkan jalur gemilang dan juga bendera Sabah sebagai menunjukkan tanda semangat cintakan negara dan cintakan tanah air kita. Tetapi pasang itu biarlah berhemah, beretika dan tidak salah. Jangan sembarang pasang. Contohnya ada orang buat pasang gerbang, dia mau cantik lah kan, nampak masuk pagar dia, gerbang kiri kanan ada bendera. Tapi pilihlah bendera ataupun desain bendera yang sesuai, kerana kalau rupa bendera yang asal itu hanya sesuai untuk dipasang secara melintang. Jadi ada desain yang menegak, yaitu contohnya bendera Jalur Gemilang ataupun bendera Malaysia kan, dia punya sudut atas dia itu bulan dan bintang itu menghadap ke atas, dan jalur di bawah dari sebelah dari tepi dari sudut kiri banner bermula dengan jalur berwarna merah dan diakhiri dengan jalur berwarna putih. Manakala di hujung pula mesti dalam keadaan macam ekor ikan tu. Dia tidak boleh rata empat segi tepat. Mesti di hujung dia untuk bendera menegak, dia bentuk E tu. Kena potong bentuk E. Jadi pastikan anda memasang cara yang betul, jangan sembarang. Dan pastikan tiang bendera anda juga baik. Pastikan pemasangan bendera negara dan juga bendera negeri itu dalam keadaan yang paling secure, paling ketat, tidak jatuh terkena rintangan angin yang tinggi. Kerana macam kes-kes sebelum ini, banyak bendera terpelanting dari kereta dan jatuh ke tanah, itu jelek lah kan, nampak tidak sesuai dan tidak, memang bukan tempat dia. Jadi kita berhati-hatilah semasa mengibarkan ataupun memasang jalur gemilang di kereta. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan petang kita dengan lagu seterusnya daripada Tayo Cruz featuring Kala Minok dan Haya. Kening FM, hebat syoknya.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Ya, Haslinda sehati dan sejiwa. Ya, menghiburkan kita dengan lagu perlahan, lagu slow di petang Sabtu, Sabtu pula Rabu. Dan sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang keempat, jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam. Tapi kita masih ada satu lagu lagi untuk kita berhibur sebelum melangkah ke pusingan terakhir. Kekalkan bersama, kekalkan talaan frekuensi radio anda di 94.7 bersama saya Syukri di Kening FM. Hebat, syoknya ada brasia, senyuman Sabahan, senyum-senyum selalu.

Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya. Segment

Segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.

0: masa. Selamat tinggal masa. Itu dia, Samsulius, Silver dan Black. Ya, rakan pendengar, jika anda berkesempatan ketuaran ataupun kebetulan atas urusan kerja ke apa kan, nanti pada esok hari di tuaran, lebih tepat lagi di tempatnya di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, ada ini acara Sabah Bersalawat 2026 esok hari. Bermula pada pukul 8.30 minit malam, nama Ngosla kan. Jadi datanglah beramai-ramai bersama-sama kita menyejukkan hati, menyemarakkan lafaz salawat dan mengimarahkan program kerohanian ini. Jumpa di sana jika anda kebetulan lah kan, mungkin ada kerja daripada waktu siang, malam anda boleh singgah sebentar ataupun terus saja mengikuti acara Sabah Bersalawat ini. Baiklah rakan pendengar yang saya hormati, pada pukul 6.32 minit petang nanti masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sebentar saja lagi, sama-sama kita nantikan. Dan sambil kita menunggu azan maghrib ke udara, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu nasyid dan juga kontemporari. Teruskan bersama kami di Keninga FM, hebat syoknya.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keninga FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Muzayana Abdullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur pada Allah menghidupkan kita pada hari ini. Subhanallah. Apakah tujuan kita dihidupkan oleh Allah? Semata-mata untuk menjadi hamba yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tajuk yang sebenarnya jujur takut kita nak sebut. Persiapkan kematianmu. Tempoh hari ada ustazah ceritakan tentang meraih husnul khatimah. Bila kita cerita persiapkan kematianmu, dah belajar tentang husnul khatimah. Bukan kita tak tahu macam mana kita nak dapat husnul khatimah kalau hidup kita ni penuh dengan kebusukan, penuh dengan kejahatan. Macam mana nak pengakhirannya baik kalau kita memulakan dengan jahat, pertengahannya jahat, tak ada rasa nak bertaubat, tak ada rasa nak kembali kepada Allah. Sedangkan banyak dah orang menasihat, sedangkan banyak dah kita mendengar-mendengar ilmu. Seperti rancangan yang kita dengar hari ini, Allah yang pilih kita untuk mendengar sebenarnya. Maka bila kita mengaku kita sedang buat persiapan untuk mati, kalau kita buat persiapan besok ada exam, kita persiapan besok ada interview, malam ni mungkin kita tak lena tidur, kita study dan sebagainya, tapi belum pasti lagi besok orang nak interview kita tu datang. Setiap hari bulan kita dapat call pagi-pagi, tak jadi sebab orang tu demam sebagainya kan, banjir, kita tak boleh pergi tempat tu contoh. Tapi kalau mati, tak ada siapa pun malaikat maut datang, tak jadilah nak ambil nyawa engkau ni, tak ada. Jadi persiapkan kematianmu sampai kita ingat mati itu tidak bersyarat tua, mati itu tidak bersyarat sakit. Yang pasti sekarang aku hidup, aku pasti akan menemui mati. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Minta cepat, minta lambat satu saat, Allah tak layan pun. Kita takut kalau kita tak buat persiapan mati, mati nanti kitalah orang yang menjerit rabbirji'un. Aku nak balik ke dunia, nak hidup walau satu saat je ya Allah. Pasal apa? Pasal nak perbetulkan balik kesilapan-kesilapan lampau kita. Saat itu penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Maka nak menyesal, hari inilah muslimin-muslimat, Allah pilih kita untuk mendengar rancangan-rancangan yang baik seperti ini, walaupun seketika. Percayalah, ingat mati hilang segala dendam, benci, dengki. Ingat mati, kita bersiap-siap ke arahnya. Ada orang mai datang jadi batu api. Kalau aku jadi engkau, aku balas balik kejahatan dia. Mana boleh duduk diam saja. Aku takut aku mati. Kalau aku mati, aku nak bawa hati yang begini, macam mana aku nak dapat kematian husnul khatimah? Kita dah mendengar tentang husnul khatimah. Kita buat persiapan ke arah kematian itu. Bila tiba masanya, kita pun tak berani kan sahabat-sahabat nak sebut, ambillah Allah, hari ini aku dah ready dah. Tak berani. Tapi bila sentiasa buat persiapan untuk mati itu, anytime. Sebab malaikat maut sentiasa menziarah kita, bertanya kepada Allah, inikah saatnya wahai Allah? Allah kata belum. Okay, Allah bagi lagi peluang. Sakit Allah sembuhkan. Tapi sampai bila? Sehingga peluang itu tertutup, nyawa dah berada di kerongkongan, baru kita nak kata, Allah, aku nak bertaubat. Saat itu telah terlambat. Maka buat persiapan mati, insyaAllah dunia akhirat kita selamat. Moga Allah redha akan kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

Apple Rosa Ilusi, Obsesi Ilusi. Ya, sekarang sudah pukul 6.50 minit petang. Kita sudah berada di penghujung siaran Radio Keningga FM untuk edisi hari ini, hari Rabu 5 Ogos 2026. Ya, berakhir juga segmen Harmonika, berakhir juga masa saya untuk bersiaran. Nah, jadi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami setia menala di frekuensi 94.7 MHz. Dari pagi tadi pukul 6 pagi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam di hujung siaran. Terima kasih juga kepada anda yang telah pun memberikan ucapan, dedikasi, doa dan macam-macam lagi di dari siaran Bahasa Melayu Serentak Segar di siaran Bahasa Dusun dan juga Bahasa Murut, dan sampailah ke saat ini siaran segmen Harmonika. Santai Petang dan Harmonika. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Baiklah, saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Imelda Justin. Dengan ucapan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci. Keningga FM, hip-hop, show-nya.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah.

0: Melayu bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
2: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
1: Amir Yukes. Ramu Safir. Sanjana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Konsert Irama Nurani.

0: 3 hari lagi.
1: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Ui, bukan nampak je tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Ben Zulu tu.
5: Nah.
3: Ha, SEO?
6: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
6: Saya Aisyah.
7: Dan saya tujuh
8: jeklik. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
6: Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
0: 95.9 FM.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Sabah Berselawat 2026. Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Ging Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apa lagi? Datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaiman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Pengeluaran megah Janur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengobati hati yang telah terluka.

0: ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2026.

0: dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bertemu di sana pada tarikh yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 100. 49. Allahu

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Simpan dia tetap di hati. Baik KJ, kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini, yang mana dijangka berpetir, hujan lebat, angin kencang berlaku di pedalaman Sepitang, Pantai Barat Ranau dan juga di Sadakan sehingga 9 malam ini. Di mana pun anda berada, hati-hati, okey. Baik, 8.30 malam nanti kita akan dapat ikuti Bakat Hype, rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: berharga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Sabah Berselawat 2026.

0: التامة. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 menit malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.
1: Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Ging Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaiman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.

0: Muli Kiulu dan kawasan sekitarnya, jangan lupa untuk kosongkan malam Khamis anda hari esok. Sama-sama hadir ke Sabah Berselawat 2026, 6 Ogos 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Selain alunan selawat daripada kumpulan UNIC, turut menampilkan penceramah jemputan Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif dan Ustaz Rafai Muhammad Energi dengan Ustaz Muhammad Rizwan Kapin sebagai moderator. Bawa keluarga dan rakan-rakan anda, sama-sama kita memeriahkan, mengimarahkan malam penuh ilmu dan selawat. Jumpa anda di Dewan Seri Sulaiman Tuaran.
1: Sabah Berselawat 2026. Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Ging Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaiman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.
2: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Jom santai dengan kami sudah semestinya membawa satu kelainan kepada para pendengar di udara dan juga di laman sosial. Bukan muzik vokal sahaja yang boleh kita putarkan, muzik instrumental juga boleh menyentuh jiwa dan khas untuk anda semua. Dan inilah mereka jemputan Bakar Hype kali ini, AJ, Sony dan juga Lukman. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar di luar sana, AJ, Sony merupakan mantan pemuzik combo RTM suatu ketika dahulu dan juga seorang penyampai radio di Sabah BFM siaran bahasa Inggris. Okay, sebelum beliau bersara. Dan Lukman adalah
1: anak,
0: anak kepada Ece Sani. Jadi hari ini kami bawakan anak beranak, sama-sama menghiburkan anda. First time ke masuk radio session begini?
2: Yang tidak santai lah. Begini first time.
0: Yang tidak santai itu macam mana?
3: Sabah FM.
1: Kan tidak santai lah dia. Ada ya.
0: Tadi lagu original Lukman.
1: Betul.
0: Biar siapa yang buat?
1: Lukman sendiri dengan rakan Lukman Havet Sandar. Kami tulis bersama-sama.
0: Macam mana terhasil lagu Biar ini?
1: Lagu Biar itu sebenarnya tercetus dari Havet. Dia yang buat melodi chorus itu dulu. Lepas itu saya dengar lagu itu dan saya rasa macam, macam boleh buat lagu ini. So kami buat tu time PKP, zaman-zaman PKP 2020.
0: Rupanya lama sudah.
1: Tapi terbiar jugalah dia punya production itu.
0: Berapa jadi, lama terbiar itu?
1: 2 tahun jugalah.
0: Betul-betul COVID 2 tahun. 2 tahun juga terbiar.
1: Betul.
0: Lah.
1: 2 tahun baru kami dapat rilis, dapat record sama-sama.
0: Cerita di sebalik biar ni apa? Sikit lagi saya tambah biarkan. Sebenarnya biar, jangan tambah, okay?
1: Cerita biar ni lagu cinta lah.
0: Cinta
1: lagu,
0: juga lah.
1: Lagu break up lah sama tu.
0: Si Habet ke break up ni?
1: Habet, saya pun ada sikit.
0: Oh, angkat tahu ke?
3: Saya tak mau tahu.
0: Dia tidak mau tahu, okay? Jadi kita masih lagi ada lagu yang lain mau didendangkan kepada pendengar kita. Mari kita sambung dengan lagu kedua daripada Uncle Sunny dan juga Lukman. Terimalah, sudah-sudahlah.

0: program terbitan seksyen hiburan dan muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus bah.
1: Anda masih lagi bersama dengan kami Bakat Hype. Jom santai dengan kami hanya di Sabah FM. Bagus bah. Seronok lah hari ini. Saya punya, setiap kali saya bercakapkan ada bunyi kena main-main ni, ada sundatang, ada gitar. Okay. Dan lagu sudah-sudahlah disampaikan oleh Uncle Sony ini dan juga Lukman dan juga iringan muzik daripada ketua kombo kami sendiri yaitu Ence Raymond Sukudar. Dan lagu sudah-sudahlah ditulis dan dikompos oleh Uncle Sony kan? Dengan ketua kombo? Bukan!
2: Nah ini okay.
1: Apa cerita ini?
2: Saya suka sudah-sudahlah memberi penghargaan kepada orang-orang yang menjayakan benda itulah. 90% ini adalah hasil karya dan idea dan perasaan dari ketua kombo sendiri, Matlan Sukudat. Dia sebagai projek suka-suka lah mula-mula.
1: I see.
2: Okay. 2000 dalam lingkungan tahun 2016 kami bubung dan dia cakap, mari kita buat projek lagu satu. Lagu yang saya buat ni macam saya terdengar suara dalam lagu ni bah, macam ngam abang yang nyanyi lagu ni. Jadi macam saya jadi suara dia lah kan.
1: I see. Begitu.
2: So nah sebenarnya kami rakam lah, ongoing lah, kumpulan mas ditubuhkan Mutual Admiration Society Syndrome.
1: Nama kita apa ni?
2: Saya cakap begitulah. Oh iyalah, Mas Madlan and Sunny Syndrome.
1: Dia ada reply tau lagunya, yeah. Para pendengar, ada reply. Kalau lelaki sudah memujuk, sudah-sudahlah. Perempuan pula, dia punya alasan selalu kan, bukan suka-suka bahasa mau marah. Betul kan tidak Linda?
2: Yeah.
1: Nah, Linda bilang ya. Yeah. Jadi plot twist ini ada reply. Dan lagu ini, surprisingly, 2.7 million
2: yes
1: di YouTube.
0: Usbah.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakat Hype. Jom santai dengan kami, dan hari ini bersama Uncle Sunny dan juga Lukman. Pernah kan Lukman dengan Uncle Sunny kan bercakap melalui musik?
1: Selalu.
0: Boleh bagi contoh macam mana? Contohnya, kau sudah makan, macam mana bunyinya?
1: Tidaklah, bukan begitulah.
0: Kalau
1: di rumah ada unsur-unsur yang tidak membolehkan kami
0: bersuara
1: menerus pakai musik, ya.
0: Manalah tahu
1: rumah kami kecil.
0: Manalah tahu kan, saya mau keluar nih.
1: Tapi ada suara-suara sumbang. Ih, di belakang. Apa betul?
0: Itulah keluar lagi sudah-sudahlah. Angkau sendiri dengan Lukman ada media sosial.
2: Instagram saya lukman.art. Kisko, okay. Dan saya punya TikTok is Mahogany.
0: Jadi Lukman tuh
2: LUQMN.R_.
0: Itu TikTok. Instagram. Oke, okay, jadi jangan lupa itu TikTok.
2: TikTok Mahogany. MAHOGANY.
0: Oke, okay, jadi pendengar sana boleh follow. Tengok update Lukman, Uncle Sunny pula. Setelah saya Uncle Sunny ada TikTok.
1: Ya, saya baru dalam mencuburi bidang.
0: Okay, kita sambung. TikTok.
1: Saya ada TikTok, Sunny B, SONNYB. B besar, ya. Sunny.
0: Bola.
1: Sunny space B. And YouTube channel.
0: Nah.
1: Sunny B juga.
0: Jadi mari kita teruskan dengan lagu terakhir daripada kami, yaitu Sayang Kinabalu bersama dengan Lukman, Uncle Sunny, dan juga Tutu Kombo, Raymond Sukudan.

0: Sampai dengan kami diakhiri dengan instrumental Sayang Kinabalu. Semoga Anda terhibur dan terhealing dengan kami hari ini. Dan sekali lagi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Lukman dan juga Uncle Sony kerana sudah meluangkan masa mereka pada hari ini untuk Pakat Time. Dan sebelum itu, saya mau minta dulu Uncle Sony atau Lukman boleh bagi macam tips kah, harapan kah, atau nasihat kepada mereka di luar sana.
1: First and foremost, untuk kami dua lah. Sekali lagi kami terima kasih kepada penerbit dan pemuzik-pemuzik yang involved dengan Bakat Hype. Thank you for inviting us. Dan terima kasih kepada mereka, anda semua di luar sana, kerana memberi sokongan kepada kerjaya kami sebagai pemuzik dengan harapan.
2: Jangan stres.
0: Biar.
2: Biar stres. Dan to take it easy.
0: Wow, saya rasa macam Lukman lebih tua dari saya.
2: Suara tu.
0: Ya, terima kasih Uncle Sony, Lukman. Dan sudah semestinya pendengar di luar sana, anda boleh menonton sedutan episod Bakat Hype ini secara full. Ya, bukan 30 minit saja, di Facebook page Combo RTM Sabah. Saya Evelyn mengucapkan terima kasih kepada semua kaki tangan RTM Sabah yang terlibat dalam menjayakan program Bakat Hype ini. Semoga anda semua terhibur, gembira dan positif. Jangan stres, bilang Lukman. Selalu dengan Bakat Hype. Jom santai dengan kami, terbitan section hiburan dan muzik. Bye-bye.

kasih kerana terus bersama Simfoni Tetap di Hati. Tugasan Kakak Cik selesai di sini untuk malam ini. Selepas utama semalam malam, Ozzy akan terus menemani malam anda hingga jam 12.30 malam dalam Varia. Lebih lagu, lebih santai dan lebih menghiburkan untuk menemani apa sahaja aktiviti malam anda. Terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus Bah.

sebentar lagi, utama 9 malam.

aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.

0: Adlina Sidi. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
1: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni, dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet ini pun kita tak bawa. I just purposely throw the idea. Sebab kita nak kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know where to check.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran GPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes GPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan GPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
2: GPS ni merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air, tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab GPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah, jabatan iklan, masuk jadi penotongan dan indah water dan sebagainya lah.
0: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara, usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, Portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Melayu menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Sham yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, Pertahanan Negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Melayu juga memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Baria Sabah FM, selamat malam semua untuk pendengar-pendengar Sabah FM. Di mana juga kamu berada sekarang ini, diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, bertemankan Ozel malam ini macam biasa, 9 sampai 12 tengah malam. Ozel temankan kamu. Oke, yang paling penting, terima kasihlah untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Oke, terima kasih juga ke Kaci yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam kan. Oke, jadi 3 jam seterusnya kamu boleh minta 3 buah lagu. WhatsApp sekarang di 0194904848. Ini dia Hazama, Aku Bukan Narsisis. Sabah FM, bagus banget.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: korang balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

Aria Sabah FM terus menemani malam anda. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita masih lagi berada di jam yang pertama. Okey, dan ini info Ozel mau share dengan kamu, info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya daerah Sipitang, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau dan juga Sandakan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 10 malam nanti. Jadi buat kamu yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Rizky Fibian dan Adrian Khalif. Alamak, Sabah FM. Bagus.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus, bah?

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Eh, siau.
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Benzulu.
3: Saya, Aisyah.
4: Dan saya, Tujuh Jekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Dalam kehidupan kita ini mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tidak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugando, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: hancur mencintaimu.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Ayo bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyertai.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
2: Tak ada makna sikit hati. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM. Dan kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, abang pun terima kasih lah untuk kamu yang request lagu best-best malam ini. Memang mantap lah. Okey, ini ada info yang Ozel mau share lah dengan kamu. Kempen Derma Darah Bergerak bermula pada 8 Ogos ini. Okey, yang bertempat di Lobby Hospital Queen Elizabeth II. Bukan setakat derma darah, kamu boleh dapat beras 5 kg lagi. Oh, nah, sudahlah derma darah, dapat lagi beras. Jadi jangan lupa kempen sama kamu punya kawan-kawan, family kamu, untuk sama-sama menderma darah. Okey, kalau bukan kita, siapa lagi mau tolong bantu-bantu mereka yang memerlukan darah? Sebab difahamkan pihak hospital masih lagi tabung darah di pihak hospital ini masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi, kan? Untuk info lanjut, untuk info-info berkaitan dengan kempen derma darah ini, kan, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Alright, layan terus, ini dia SMDX Original Sabahan, Sabah FM. Baguslah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Idria Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sekarang sudah pun 10.28 minit malam. Ada info menarik yang Ozel mau share dengan kamu, terutama kepada adik-adik kita. Lepasan sijil pelajaran Malaysia bagi tahun 2025. Okey, di mana Jabatan Perkhidmatan Awam membuka permohonan program Derma Siswa B40 tahun 2026 kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia. Yang pasti kamu layak dan dapat melanjutkanlah pengajian ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Okey, jadi sudah pastinya banyak yang tertanya-tanya, siapa yang layak memohon? Nah, sudah pastinya kamu adalah warga negara Malaysia, menduduki SPM 2025 buat kali pertama, berumur bawah 19 tahun atau bawah 20 tahun bagi pelajar peralihan setakat 31 Disember 2025, dan keluarga berpendapatan per kapita keluarga B40 RM5,249 sebulan dan ke bawah, dan sudah pastinya bebas daripada penyakit kronik atau penyakit berjangkit yang boleh menjejaskan pengajian. Seterusnya, ibu bapa dan juga pemohon tidak disenaraikan hitam JPA atau dalam tindakan undang-undang JPA. Okey, tajaan untuk melanjutkan pengajian ini antara peringkat diploma di institusi yang terpilih antara universiti yang kamu sekiranya layak untuk program ini, antaranya Universiti Awam, Politeknik Tibet Mara, Institusi Latihan Kemahiran Awam, dan juga ada bidang pengajian yang dikhaskan untuk program ini, antaranya Kejuruteraan dan Teknologi, Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional, seterusnya Sains Sosial dan Sastra, Sains dan Seni Bina. Okey, jadi jangan lepaskan peluang kepada adik-adik kita lepasan SPM tahun lepas. Cepat-cepat kamu daftar sekarang, manalah tahu kan rezeki ada di sana. Sudah pun bermula dari 3 Ogos lagi permohonan dibuka, dan dipahamkan permohonan ini sehingga 16 Ogos. Jadi jangan kasih lama, kamu share lagi dengan sahabat-sahabat, keluarga kamu, supaya dorang pun mungkin akan melanjutkan pelajaran dan mendapatkan rezeki daripada program yang diadakan ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kamu boleh terus hubungi di 03-8000-8000, ataupun tidak mau susah, tidak mau pening kepala, kamu boleh check it out terus Instagram bernama Official. Sana ada poster, dorong post, jangan kasih lama, terus check it out sekarang. Layak terus, ini dia Santiana Ramli, Telah Sabah FM. Bagus bahagia.

0: bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Bagus bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat, dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk, kerana microsleep atau terlelap seketika ketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah. Aku rindu, aku cinta
2: kepadamu. Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Paras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus, bah.
4: Bakulut. Baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini. Jangan kori sogaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini. Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana. Aduh, igaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunah lama makan daging payau.
5: Hai manusia, apa kau buat sini, ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
4: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman, lari. Mari, kulut, lari. Tuh, bakaku, kenapa kau buang?
6: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku.

bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama

0: Hai ramorang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti-sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM, bagus bah. Hanya dirimu,
2: the only one pemilik hati. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, bagus bang.

0: Sindiket pengedaran dadah yang menggunakan cartridge vape sebagai modus operandi tumpas menerusi 5 serbuan serentak di 3 daerah di Johor. Timbalan Ketua Polis Johor DCP Hu Chuan Huat berkata, operasi itu membawa kepada penahanan 7 suspek termasuk dalang utama sindiket serta rampasan cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah bernilai RM10.68 juta. Ringgit.
1: Suspek pertama berperanan sebagai transporter, manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stol dan pembungkus membungkus dan mengisi flavor cecair vapes yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pemantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau mastermind.
0: Polis turut merampas peralatan memproses dadah, mesin pengisian vape serta menyita 3 kenderaan. Kesemua suspek kini direman selama 7 hari. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM kini menumpukan siasatan terhadap rangkaian sindiket penyeludupan dadah membabitkan seorang juruterbang Malaysia dengan menghantar pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman ke Jakarta minggu depan. Pengarah JSJN, Dato' Husin Omar Han berkata, pasukan itu akan mengenal pasti sumber bekalan dadah, kaedah penyeludupan serta kemungkinan kaitan suspek dengan sindiket di Indonesia. Beliau berkata tiada permohonan ekstradisi akan dibuat kerana juruterbang terbabit perlu menjalani proses perundangan di Indonesia. Sementara itu, 3 rakyat Malaysia yang ditahan bersama 87 kilogram syabu di Hatyai, Thailand disahkan berasal dari Sarawak. Dato' Husin Omar Han berkata, ketiga-tiga lelaki itu ditahan ketika menaiki kereta api dari Bangkok ke Naratiwat selepas dadah ditemukan dalam bagasi dan beg galas mereka. Menurut beliau, PDRM kini bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Thailand yang sedang menjalankan siasatan mengikut undang-undang negara itu. Media sebelum ini melaporkan rampasan syabu bernilai 4.3 juta ringgit itu dipercayai untuk dihantar kepada satu sindiket pengedaran di Malaysia. Penganjuran himpunan RXZ members perlu mengutamakan aspek keselamatan dan pematuhan undang-undang bagi memastikan program itu dapat diteruskan. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali, polis bersama penganjur sedang meneliti mekanisme yang lebih tersusun bagi mengawal pergerakan peserta sepanjang program berlangsung.
2: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian diturunkan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting bagi memastikan penguatkuasaan di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
3: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang, dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC, maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sebelum ini menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod mitigasi risiko RMC sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform media sosial. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan sidang khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji Selasa depan dijangka disertai lebih 35 ahli parlimen. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung.
3: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa

Varia Sabah FM. Selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM, di mana juga kamu berada malam ini. Semoga sehat-sehat dan baik-baik di sana ya. Oke, masih lagi bertemankan Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang terakhir. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Dan kita ada lagu Leles Corona, Beragi Bujangan. Semua ada di Sabah FM. Bagus.

Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

pagi keraja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Bindon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di Konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan Konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

0: ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Mary Grace ini, ada semua pinjam masa kamu sekijak pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Hazar alam fam sendia seri hati. Assalamualaikum. Selamat malam juga selamat semuanya untuk kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Nasional FM sentia seri hati. Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizar Azam untuk hari baru hari ini 6 Ogos 2026, bersama dengan hari Kamis 22 Safar 1448 Hijri. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM daripada pagi sehinggalah ke waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Dan juga bersama rakan saya sebentar tadi bersama dengan Muhammad EJ, begitu ceria kan dengan lagu-lagunya, dengan informasinya, dengan pelbagai perkongsian yang

dikongsikan oleh AJ. Terima kasih banyak kepada AJ dan juga kepada semua, dan teruskan dengan bersama dengan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah pelbagai perkongsian yang akan saya kongsi kepada anda. Mungkin kita ada luahan rasa juga, mungkin kita akan berkongsi juga pelbagai cerita nanti. Apapun, untuk anda terus kekal setia bersama dengan Nasr FM. Pelbagai lagu-lagu yang menarik akan disajikan untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus ceria bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga mungkin ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada baru nak masuk shift kan, pelbagai pekerjaan dilakukan oleh kita di waktu ini. Semoga jalankan tanggungjawab anda dengan sebaiknya, lakukan tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Sarawak, khususnya di Pantai Barat Putatan ataupun di Sarakan Sabah, sehingga satu pagi ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan termasuk di negeri Sarawak dan juga di Sabah, khususnya di Nabawan, di Putatan dan juga di Sandakan, sehingga satu pagi ini Khamis 6 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intens hujan ya melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi Met Malaysia menasihatkan kepada dan semua yang berada di kawasan yang dijangka berlakunya ribut petir dan juga angin kencang ini, sentiasa berhati-hati, kurangkan aktiviti luar dan pastikan sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan dan juga hubungi pusat keselamatan terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Jaga keselamatan anda dan juga keluarga kita. Dan untuk anda terus berhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

0: sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun di telefon mimpi anda. Dengarkan secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Dan juga dengarkan menerusi portal radio RTM. Dan bagi anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis waktu ini, yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, boleh terus dengarkan National FM di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau-pulau Pinang di frekuensi 93.9, di balik Kedah khususnya 89.7, dan juga di Besut Terengganu frekuensi 94.3. Jadi itu di antara frekuensi utama National FM di seluruh semenanjung Malaysia. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus layan National FM sentiasa di hati.

seseorang kata mereka disakiti. Percaya.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus menemani saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Aizan Azam di sini terus temankan anda sehingga ke 6 pagi nanti. Dan mungkin ada yang sedang bersantai, ada yang sedang kata beristirahat bersama dengan keluarga, sedang mendengarkan radio Nasional FM dan juga bersama dengan kawan-kawan di luar dan sebagainya. Dan sini sedikit perkongsian untuk anda, di mana pernah tak kita rasa kan untuk hari ini, apa yang kita buat selalunya macam tak jadi, macam tak ada hasil, rasa penat. Sebenarnya kita perlukan satu motivasi yang tinggi. Dan sebenarnya ramai antara kita selalu terjebak ya dengan fikiran yang bila kita kena buat perubahan besar ataupun nak mencapai sesuatu kejayaan yang hebat itu dapatkan dalam masa yang singkat ataupun dalam masa satu malam. Tetapi sebenarnya realitinya bangunan yang megah pun dibina daripada susunan batu-bata yang kecil satu persatu. Jadi bagi kita, kejayaan yang sebenar datangnya daripada konsistensi dan setiap langkah kecil yang anda ambil hari ini. Sebenarnya walaupun sekadar untuk anda bersemangat lakukan sebarang pekerjaan, selesaikan satu tugasan ataupun cuba sekali, rasa gagal, kita harus cuba seterusnya dengan berkali-kali dan sentiasa juga berfikiran positif supaya kita dapat lalui dan juga kita dapat menerima segala kegagalan, juga menerima segala kejayaan yang kita dapat setiap hari. Jadi untuk kita, jangan rasa sedih kalau kita buat sesuatu tu rasa macam tak berjaya, tidak pernah-pernah buat, tiba tak menjadi kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu proses pembelajaran untuk kita. Kalau rasa penat hari ini, tak apa, berehat sebentar, tapi jangan terus berehat. Cuba lagi dan juga terus mencipta kejayaan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

terus mendengarkan Nasional FM di mana sahaja anda berada. Geng Buruh Hantu untuk hari ini bersama dengan saya Aizad Azam, dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live pada waktu ini. Saya baru on je sekarang, dan juga terima kasih kerana sudi temankan saya. Kan ada yang belum tidur, ada yang mungkin baru nak makan, baru pulang daripada kerja dan sebagainya, terus mendengarkan Nasional FM. Baik, sedikit perkongsian untuk anda di mana bagi pelajar lepasan SPM, di mana JPA telah membuka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM, di mana Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah membuka permohonan program derma siswa B40 untuk tahun 2026 kepada lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan untuk menunjukkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi IPT dalam negara, di mana program ini dibuka 3 hingga 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Dan institusi yang terlibat seperti Universiti Awam, Politeknik, Institusi TVET MARA dan juga pelbagai lagi bidang kejuruteraan yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar lepasan SPM. Jadi kepada mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, mungkin ada adik yang baru lepas SPM yang tidak tahu nak ke mana kan, dan layak boleh terus pergi ke portal penajaan JPA untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permohonan program derma siswa B40 ini. Jadi moga dia memudahkan segala urusan, semoga terus berjaya, dan untuk anda terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizara Azam di National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Su Omar yang memberikan komen di Facebook National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam juga, selamat bertugas di konti National FM. Semoga dirahmati Allah dan juga ceria selalu dengan ucapan yang beliau ucapan Pak Su Omar, selamat beristirahat. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah. Amin, amin, insyaAllah. Juga kita akan bersama dengan Isa Chod. Selamat malam juga, selamat pagi semua. Jom moh dengarkan Radio National FM hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih. Juga ada Rosalinda, juga ada Nida Wahida yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru, mendengarkan National FM pada waktu ini. Juga ada Ramlatin, Ramli Lee, juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hari Khamis, selamat bersiaran di National GBH 26. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Juga bersama Prince Su, Kak Nur Isa, kita pun ada di Facebook dan juga di TikTok live kita. Juga bersama dengan Syah Putra dari Mersing, Johor, melapor diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH National FM. Serta tidak lupakan juga buat DJ Aizat, semoga kita semua ceria selalu. On, jangan tak on. Wow. Juga ada Amirul Abadi yang sedang mendengarkan. Juga ada Nikmas daripada Kota Baru, Abang Jalil kita, Abang Jalil Tahir. Ada Muhammad Rafiq, Zainal Inal daripada Kepulauan Riau. Wow, jauh di seberang laut ya. Salam buat semua GBH, semoga sihat selalu, layan terus National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada ucapan, juga mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini, nak berikan kata-kata ataupun mungkin merindui seseorang, boleh terus komen di Facebook National FM. Nampak gambar saya, insyaAllah saya akan cuba bacakannya dari masa ke semasa. Dan untuk anda terus bersama kami, ini lagu daripada Rosita Izlin, Berbalam Cinta, untuk anda. National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di Titol Live Nasional FM. Pada waktu ini kita ada Aiza Zodimanci, juga ada Lavender Girl, juga ada Kak Ainun kita, juga ada Abdullah Alhamdulillah, juga ramai lagi lah yang bersama dengan kita. Boleh berkongsi, mungkin berkongsi rasa, berkongsi cerita, ataupun mungkin ada nak berkongsi juga idea kan, bagaimana kita nak menjadi orang yang berjaya, ataupun mungkin bagaimana kita nak berkongsi cerita tentang perasaan dan sebagainya. Boleh bersama dengan saya di Titol Live Nasional FM pada waktu ini. Dan untuk anda juga yang berada di sekitar Kuala Lumpur, saya nak kongsikan keadaan terkini cuaca di mana di Kuala Lumpur dan juga Lebak Kelang dijangka agak berawan dengan suhu sekitar 25 hingga 27 darjah Celsius pada waktu ini sehingga ke awal pagi nanti, dan kelembapan udara berada dalam kadar yang tinggi sehingga 85 hingga 87% dengan potensi berlaku hujan dan hujan lebat di beberapa kawasan, terutamanya di sekitar Lembah Kelang pada waktu pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jadi pada mereka berhati-hati di mana saja berada dan juga pulang ataupun yang berada di luar, semoga dapat pulang dengan selamat dan juga memandu jangan tergopoh-gapah, dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Pergilah. Kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kemarin dan juga kepulangan daripada Zureida dan Razis Ismail, ada dua buah kisah yang berlainan tetapi dengan lirik yang begitu menyentuh perasaan, juga lirik yang juga mungkin yang mengingatkan kita kepada seseorang. Cinta yang matang bukan tentang dua orang yang saling memandang antara satu sama lain, tetapi dua jiwa yang memandang ke atas dan juga haluan yang sama. Ia tidak dibina atas dasar kesempurnaan, ia dibina atas dasar saling melengkapi, saling memaafkan dan juga tumbuh bersama apabila diuji dengan ujian kehidupan. Kita mungkin boleh menerima, tetapi kita harus teringat kembali apa yang telah dibuat. Kita memaafkan dan untuk menerima kembali itu, mungkin ada pasangan kita yang kata memaafkan, namun hati dan perasaan itu tak boleh menipu, kan? Jadi apabila kita menemui seseorang yang bersedia mempertahankan hubungan di saat badai melanda, itulah cinta yang bernilai. Semoga mereka yang berpasangan terus bahagia, dan juga moga mereka yang mungkin dalam perancangan untuk bertunang, dalam perancangan untuk berkahwin, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, jaga pasangan kita dan juga sentiasa doakan supaya kebahagiaan itu kekal buat selama-lamanya. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kembali bersama dengan saya, Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya, kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada PK Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat DJ Aizan dan juga rakan-rakan pendengar geng buruh hantu National FM, sentiasa di hati. PK Amin, geng Saka, Pondok Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, dan semua pendengar setia National FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang di siarkan dan juga info-info semasa hingga ke pagi. Luncur, mantap. Terima kasih. Juga sahabat kita Janet Zai, salam ceria dan juga happy-happy konti sehingga ke 6 pagi nanti. Juga ada Muhammad Rafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam juga selamat pagi buat Aizan serta pendengar setia National FM. Terima kasih. Dan juga buat rakan kita juga ada Kushairi yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dengan ucapan beliau, buat rakan-rakan yang mengenali diri dan juga mereka yang sedang mendengarkan, semoga sihat-sihat belaka dan jangan lupa esok kerja. Ha, itu dia pesanan daripada sahabat kita ni. Juga ada Amirul Abadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Aizan. Selamat mendengar kepada semua geng GBH di seluruh Malaysia. Terima kasih kerana terus menghiburkan kami. Juga ada Muhammad Aiman daripada Brunei. Juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau yang sedang mendengarkan daripada di Tawau ni. Dia kata dengan ucapan kepada semua yang merindui, semoga dapat hasratku ini untuk bertemu kembali buat sahabat yang telah sekian lama tidak bersua sejak tahun 2015. Jadi kawan rapat tu juga kawan dengan orang tua kita sejak 90-an lagi di Baruas Tawau. Semoga dipermudahkan buat Daniel Abdul Jalil ya. Juga ada Zainal Inan, Solehuddin dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kepada semua. Dan untuk anda juga boleh terus bersama dengan saya di TikTok Live dan Sarawak FM. Dan ini dia lagu daripada Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang baru bersama dengan saya Aizan Azam, untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi untuk segmen GBH pada waktu ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan dan juga perkongsian informasi dan yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi yang sedang bekerja, yang sedang mendengarkan radio sambil bekerja waktu ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan buat kerja dengan baik-baik kan, buat kerja dengan ikhlas. InsyaAllah hasilnya juga nanti anda dapat tersenyum dengan hasil yang terbaik yang anda lakukan. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: pengalaman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di National FM sentiasa di hati. Baik, pagi ini saya nak kongsikan sedikit keadaan cuaca di mana ribu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan. Ini telah dikongsikan oleh Amat Malaysia, ya, iaitu kawasannya di negeri Kedah, merangkumi Kuala Muda, di Pulau Pinang, di kawasan Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Utara dan juga di Seberang Perai Tengah, di Selangor, di Kuala Langat dan juga di Sepang, di negeri Johor, di Tangka dan juga di Muar sehingga 7 pagi ini. Khamis 6 Ogos 2026. Ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk mereka yang berada di kawasan yang berisiko, pastikan sentiasa bersedia juga kelengkapan jika berlakunya banjir. Dan kalau berlakunya air naik tinggi ataupun berlakunya banjir, pastikan berpindah ke pusat pembinaan sementara yang berhampiran dan selalulah ikuti laman sosial dan juga di laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, kembali bersama dengan Aizan Azam pada waktu ini. Untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati, temankan saya sehingga ke jam 6 pagi. Baik, untuk bulan ini kita ada bulan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi tanamkan semangat cintakan negara dan pastikan kibarkan jalur gemilang. Kena rasa bangga ya sebagai seorang rakyat Malaysia untuk bersama-sama kita memberikan semangat ataupun menyemarakkan lagi bulan kebangsaan pada bulan ini. Jadi semangat cintakan negara bukan sekadar berkibar bersama jalur bendera, tetapi kita harus ada rasa perpaduan, rasa hormat dan juga usaha gigih kita untuk memelihara kedamaian bumi bertuah ini bersama-sama. Dan juga mencintai tanah air bererti kita menghargai kepelbagaian dan juga menyatukan semangat keharmonian yang telah dibina dan memberikan yang terbaik demi kemajuan bangsa dan juga negara. Semoga kita terus cintakan negara kita dan harumkan nama negara kita jika kita berkemampuan, dan pastikan sentiasa hormat selama kita dan juga sentiasa berbuat baik kepada sesama insan. Hidup bermasyarakat ni perlu buat baik, jangan sombong, jangan rasa nak mencari yang kata masalah, kerana kita hidup berjiran, hidup bermasyarakat ni di sebuah negara Malaysia. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Serentak 46 Sabah FM.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
4: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
5: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Señorita, hello somos Arlín Nicolás. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM bagus lah.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: الله يحب المحسنين.
1: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
0: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا

0: Betul.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
0: Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dihormati lagi dimuliakan? Mari saling mendoakan kita walau dimanapun kita berada. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa dalam keadaan yang tenang. Kalaupun Allah Ta'ala timpakan gelombang-gelombang dalam hidup ini, mudah-mudahan berkat doa, berkat usaha yang sederhana kita sebagai hamba, berkat penyerahan kita kepada Allah, apapun gelombang yang Allah kirimkan sama kita ini sahabat, mudah-mudahan dapat kita lewatinya dengan penuh kesabaran dan penuh kerendahan hati kepada Allah. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Ungkapan ini mengingatkan kita, jika kita tidak dekat sama Allah, jika kita sudah banyak menerima nikmat daripada Allah, tapi kita masih tidak mau juga ya mentaati Allah, tidak mau juga kita ni meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka ada cara Allah Ta'ala untuk membuatkan kita dekat sama dia. Kata Syekh, siapa yang tidak mendekat, maksudnya begini nih sahabat, siapa antara kita, ampun maaf, yang sudah banyak disinggahi oleh nikmat, yang sudah Allah Ta'ala hadiahkan macam-macam kenikmatan, rezeki, anugerah dalam kehidupan kita, tapi hadiah itu, kenikmatan itu, pemberian itu, anugerah itu yang sudah kita dapat pun masih belum dapat membuatkan kita mendekat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan gunakan cara lain untuk kita dekat sama dia. Bagaimana caranya sahabat? Allah akan bagi kita, bilang orang kita apa? Rantai cobaan. Apa maksud rantai ini sahabat yang mulia? Kalau dibilang rantai bermakna banyaklah itu bersambung-sambung kan. Jadi kalau sudah kenikmatan, hadiah yang Allah bagi, tidak juga kita ingat sama dia, tidak juga kita mau tunduk sama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ubah cara supaya kita ingat sama dia. Dengan jalan apa? Dengan jalan Allah akan bagi kita cobaan yang merantai, cobaan yang tak putus-putus, diuji dengan itu, lepas tu diuji dengan ini. Tujuan ujian Allah Ta'ala itu, sahabat yang mulia, bukan Allah Ta'ala mau menganiaya kita, tak. Tapi kerana Allah sayang sama kita, Allah tak mau kita hanyut, Allah tak mau kita lalai dengan hadiah segala kenikmatan itu. Maka Allah sengaja menguji kita agar kita berbalik sama Allah Ta'ala. Sebab kita yakin dengan sepenuh jiwa raga kita, dengan rasa hamba kita, bahawa ujian yang Allah datangkan ini bukan tak bagus, bagus, cuma dalam bungkusan yang agak tak kita suka, bilang orang. Bungkusannya agak, bilang orang, buruklah, macam jeleklah kita tengok. Tapi sebetulnya isi di dalam cobaan itu nada lain, melainkan Allah Ta'ala mau kita ini dekat sama dia. Bila kita perlahan-lahan kita semak, kita amati, kita hayati makna terdalam dari ujian Allah, maka kita akan mendapati bahwa ujian yang merantai ini membuatkan kita dekat sama Allah, kita ingat sama Allah. Dan yang lebih hebatnya sahabat yang mulia, apa? Kita akan menjadi orang yang semakin mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala sudah berikan sama kita. Beza dengan sebelum diuji, nikmat melulu, bilang orang, seumur dapat nikmat, seumur dapat hadiah dari Allah, tapi kita tidak juga dekat sama Allah, tidak kita syukuri pemberian Allah. Jadi Allah uji kita, Allah ganti dengan rantai ujian, akhirnya kita menyadari Dan bila kita mensyukuri nikmat yang sudah dapat itu, Masya Allah, Tabarakallah, syukurnya jauh lebih hebat berbanding sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat yang mulia, sama-sama kita ingat mengingat pesan pada diri kita. Bila Allah uji kita dengan rantai cobaan, jangan putus asa, tapi semak rantai cobaan itu, rantai ujian itu. Dan pastinya bila kita singkap satu persatu, kita akan melihat betapa cintanya Allah sama kita, agar kita selalu dekat kepadanya insyaAllah. Pun maaf sahabat yang mulia, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: orang Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuara Marilah.
0: Boleh bakal kau, boleh bakal kau.
2: Sana.
0: Sana.

0: Sabah FM bagus bah.
1: Sabah Berselawat 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah. Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis 8:30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: الله عليه وسلم.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah.
3: Tawau 95.7 FM.

0: bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah Berselawat 2026.

اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 menit malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa di sana insyaAllah.

0: Sebentar nanti, ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa

0: alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu, ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini, ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu, ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kelingau FM. Hebat. 6 pagi hingga 9 pagi.

0: bersama dengan kami, Rita Segar, 6 pagi hingga 9 pagi.
1: Rentak Segar, 6 hingga 9 pagi. Setiap hari, hanya di Kelinga FM, hebat syoknya.
2: Kelinga FM, di mana jua, muat turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi hingga 7 malam.
3: Habis senangan, selamat pagi Kan Siwan. Ciao and good morning Kan Sayan untuk anda. Di mana jua berada, kita mulakan pagi hari ini, hari Khamis, hari 4, 6 Ogos 2026 bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Dengan tenang dan juga senyuman manis di bibir anda. Semoga sejahtera hendaknya semua pendengar yang setia bersama dengan kami. Selamat datang menerusi Rentak Segar. Teman kamu orang memulakan hari dengan semangat, senyuman dan juga inspirasi. Pagi ini anda ditemani bersama dengan saya. Suara ini menemani anda untuk 3 jam berikutnya. 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi. Bertemankan HACKS, hanya aku cinta kamu orang semua. Apa khabar pagi hari ini? Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan. Kalau pagi ni rasa macam sikit mencabar, tidak apa. Tenang kau kawan, setiap hari adalah peluang baru untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik dari semalam. Untuk dikongsikan bersama, ingatlah bahawa kebahagiaan tidak semestinya datang daripada perkara yang besar. Kadang-kadang kan, senyuman daripada orang yang tersayang, secawan kopi kegemaran atau ucapan yang baik sudah cukup untuk menceriakan hari ini. Jadi hari ini cuba menjadi seseorang yang tersenyum. Kalau sebelum ni susah betul mau senyum, hari ini cubalah mula dengan senyuman yang wow, begitulah. Oh manisnya, manisnya senyumanmu. Buat anda yang sedang berusaha untuk melangkah ke hadapan, teruskan perjalanan ini. Jangan takut untuk move on. Jangan takut lawan. Ulangan. Dari perkara yang tidak lagi membawa kebaikan dalam kehidupan kepada sesuatu yang memberi manfaat kepada kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini kawan, sedang membawa kita lebih dekat kepada impian dan juga kebahagiaan yang kita inginkan. Jadi terus bersama dengan kami menerusi Rentak Segar. Menanti anda lagu-lagu terbaik, juga perkongsian istimewa. Jadi teruskan hari ini dengan tenaga yang positif, semangat yang luar biasa. Inilah Rentak Segar Kering FM, hebat syoknya.

0: Sabah Ginowoku Onsoy.
1: Baik, baru saja berlalu bersama dengan lagu berjudul Aramaiti daripada Jalwis berlalu. Dan kita harapkan pagi hari ini terus kekal segar bersama dengan kami di Kening FM yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hegs, hanya aku cinta kamu dan semua. Bersama dengan rakan teknikal Muhammad Syarif Syariel. Muhammad Syarif Syariel. Syarif Syariel pagi hari ini. Apapun macam mana pagi hari anda, masih ada yang mengantuk, rasa berat membuka mata, atau memang sudah bersemangat untuk memulakan aktiviti anda? Ada yang sedang menikmati secawan kopi panas, teh, ataupun sedang duduk bersarapan bersama dengan keluarga? Apapun menu sarapan pagi hari ini, jangan lupa isi perut dulu kawan, supaya badan ada tenaga dan fikiran lebih fokus. Yang sedang bersiap ke tempat kerja, atau ialah dengan tugasan rutin harian anda, buat dengan tenang-tenang sahaja. Tenang di posisi kamu orang. Tarik nafas, senyum, mulakan pagi hari ini dengan semangat baik. Semoga urusan kita semua dipermudahkan. Inilah Ruta Segar Kening FM. Hebat syoknya.

0: untuk mengetahui keadaan ruangan cuaca di tempat anda. Jangan ke mana-mana, info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini, edisi 6 Ogos 2026 di Keningau, Tenam dan juga Tambunan. Tiga daerah ini pagi dan malam tiada hujan, sementara di sebelah petang keadaan cuaca berangin dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Itu tinjauan cuaca bagi kawasan Keningau, Tenam dan juga Tambunan. Pagi dan malam tiada hujan, petang berangin. Sementara itu bagi kawasan Nabawan, untuk sepanjang hari ini pagi, petang dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Hebat syoknya. Anda sedang tune in. Stay safe.

Rindunya rindu. Kalau rindu, boleh saja titipkan ucapan anda ke medium Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Setiap pagi yang kita lalui sebenarnya adalah peluang baharu untuk kita memperbaiki diri, menyelesaikan apa yang tertangguh dan melangkah sedikit lebih jauh dari semalam. Okey kawan, tidak perlu tunggu semuanya sempurna, baru mula. Kadang-kadang kita tersilap, penat, ataupun mungkin juga rancangan kita tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan, kan? Itu perkara biasa lebah. Yang penting jangan kita berhenti di sana, teruslah melangkah, teruslah mencuba sampai dia jadi yang terbaik pada versi kita. Mulakan dengan langkah kecil lah, buat yang terbaik, ikut kemampuan dan percaya setiap usaha ada nilainya. Hargai peluang menjalani hari ini, sebab selagi kita masih mencuba, selagi itu masih ada ruang untuk berubah dan berjaya. 6.30 minit pagi bersama menerusi kata-kata hari ini, layan terus bersama dengan kami. Inilah Harun Tak Segar Kening FM, hebat syoknya.

tahun 2026 ni, ramai akan sedar satu benda yang sakit. Kita bukan penat kerja sangat pun. Kita penat jaga orang yang tak jaga kita. Ada orang dalam hidup kita, kita bagi jawatan tinggi tanpa dia minta. Kita panggil dia kawan rapat. Kita bagi akses penuh pada cerita rumah, masalah hati, rezeki, plan hidup. Kita balas laju. Kita tunggu dia faham. Kita berharap dia pegang amanah. Tapi dia sebenarnya cuma selesa jadi penonton. Bila anda mula perasan corak ni, jangan terus rasa bersalah. Ini bukan tanda anda teruk memilih kawan. Ini tanda anda dah matang. Pada 2026, cuba buat satu keputusan yang nampak kecil tapi kesannya besar. Turunkan pangkat hubungan yang tidak seimbang. Bukan bermaksud anda jadi dingin. Anda masih baik. Cuma anda tak lagi bagi akses yang sama pada orang yang bagi usaha yang separuh. Caranya bukan kasar. Kurangkan komunikasi yang hanya muncul bila dia perlu. Hadkan hal peribadi yang anda kongsi. Kurangkan kekerapan jumpa tanpa buat isu. Bila perlu, kekal sopan. Bila perlu, jawab ringkas. Biar jarak itu jadi penapis. Sebab sempadan bukan hukuman. Sempadan itu perlindungan. Dan yang paling tenang tentang langkah ni, anda akan mula nampak siapa yang memang sayang, siapa yang cuma sayang bila senang. Tahun baru ni, biar hidup anda ada ruang untuk orang yang betul. Soalan dia mudah. Siapa yang patut kekal kawan dan siapa yang sebenarnya cukup jadi kenalan?

Baik, kembali baru sama menerusi rentas sekarang untuk edisi 5 Ogos 2026, 22 Safar 1448 Hijrah, hari 4, hari Khamis. Hari ini ada yang mau pergi tamu di Keningau. Pagi hari ini ada tamu, jadi kalau anda mau dapatkan sayur-sayur kampung yang segar, ayo jom silakan seawal pagi hari ini kenalah bergerak. Senyum kawan kita yang sedang menikmati sarapan pagi anda. Yalah, selamat menikmati sarapan pagi anda yang sudah mula bergerak. Jangan lupa juga isi tenaga dulu, ambil sarapan walaupun sekadar roti, buah-buahan, kuih-muih ataupun ialah semangkuk mi kan, mi sup. Okay, sarapan ni membantu tubuh kita untuk kekal bertenaga dan lebih fokus kita memulakan urusan harian kita hari ini. Selain itu, anda juga kena pastikan minum air secukupnya. Jangan tunggu sampai terasa aus dulu baru cari air. Itu pun cari air yang manis-manis kan. Jadi untuk anda yang bekerja di luar, berkebun ataupun ialah banyak bergerak, simpan sebotol air bersama supaya badan sentiasa segar dan tidak mudah letih. Jadi apapun menu sarapan anda, nasi lemak, mi goreng, roti kawin, kuih muih ataupun baru mau buat kopi, kongsikanlah kepada kami di ruangan Facebook Kening FM, juga di talian WhatsApp 019-589-6868. Apapun menu kamu orang, makanlah secara sederhana sebab mulakan pagi anda perlu dengan tenaga. Tapi mau kongsi juga kepada anda, ialah kalau makan menjamu selera tu, makan pelan-pelan, jangan kelang kabut. Sudahlah bersarapan sikit-sikit mau makan, lepas tu makan lagi laju-laju. Mau jaga makan, tidak sentuh fast food dan sebagainya, tapi kena makan secara perlahan lah kan. Tapi makan laju buat kita makan lebih banyak sebelum otak kita sempat sedar yang kita sudah kenyang. Itu yang menyebabkan lemak itu terkumpul, bukan sekadar angin. Lebih mengejutkan, okay, teh tarik yang nampak biasa itu kadang-kadang lebih tinggi gula, dan sepinggan nasi goreng kalau kita makan hari-hari boleh juga menjadi punca kepada perut besar, perut buncit. Punca yang menyebabkan buncit yang ramai tidak sedar adalah makan terlalu cepat, teh tarik, minuman manis, stres berpanjangan, tidur tidak cukup, sembelit dan juga perubahan hormon. Jadi sentiasa kekal dengan kesihatan yang terbaik, cari masa juga untuk diri kita sendiri. Layan terus bersama dengan kami di Kering FM, bersama dengan lagu dalam sesenator kita. Kering FM, hebat syoknya.

Izra, sekejap lagi kita akan melangkah ke pusingan berikutnya. 7 pagi nanti kita terbang seketika ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Terus titipkan ucapan anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6.

0: Menteri juga telah mengambil maklum mengenai isu permohonan bagi pekerja-pekerja asing, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memohon supaya pihak Kesuma segera menguruskan 15,000 permohonan warga pekerja asing. Yang pertama, ini bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor yang terlibat dan secara langsung menyokong aktiviti ekonomi dalam negara kita.
1: Pada sidang media sama, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar ke negara asal. Perkara itu kini diteliti Wisma Putra dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria pelaksanaannya.
0: Semestinya Malaysia sebagai sebuah negara yang juga bertanggungjawab tidak akan menghantar pulang sekiranya 5,000 orang pelarian Myanmar ini akan sama ada dizalimi ataupun nyawa mereka akan terancam. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan teliti dahulu dalam perbincangan dengan kerajaan junta di Myanmar sebelum kita laksanakan. 5,000 orang pelarian Myanmar ini yang kerajaan junta di Myanmar sedia untuk menerima, tapi kita akan teliti. Sekiranya sesuai, kita akan laksanakan.
1: Menurut beliau, penterian itu selaras dengan penegasan Perdana Menteri yang mengutamakan keselamatan dan kebajikan pelarian sebelum sebarang keputusan dibuat. Berita seterusnya. Sindiket pengedaran dadah yang menggunakan modus operandi cartridge vape berjaya ditumpaskan menerusi 5 serbuan di daerah Kulai, Muar dan Johor Bahru. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Ho Chun Hat memaklumkan operasi itu berjaya menahan 7 individu termasuk dalang utama sindiket serta rampasan lebih 210 kilogram cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah yang bernilai RM10.58 juta.
2: Suspek pertama berperanan sebagai transporter, manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stor dan pembungkus, membungkus dan mengisi label cecair vape yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pemantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau master.
1: Deputi Komisioner Polis Ho Chuan Hat. Ke perkembangan luar negara, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburu pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus meragut puluhan ribu nyawa. Bekas Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini. Walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan, Hasina 78 tahun berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita. Sambil menegaskan, ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Sukan Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura, Michael Roach. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan memenuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau.

0: Teman, syoknya anda sedang tune in stesen Keningau FM.
1: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
2: Baik, kita kembali bersama menerusi rantai segar telah pun masuk pusingan yang ke

7 hingga 8 pagi. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu dan semua, bersama dengan rakan teknikal Sharif Syaril dari 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, kan sayan, kan ciwan, kopi sanangan, ciao and good morning untuk anda. Suasana makin sibuk, ada yang sudah bergerak ke tempat kerja, ada yang hantar anak ke nursery, ada yang bergerak ke pelbagai tujuan yang perlu untuk anda lakukan, menjalankan urusan sepanjang hari ini. Dimanapun keberadaan anda, pandu dengan berhati-hati, jangan tergesa-gesa, dan semoga urusan pagi hari ini berjalan dengan lancar. Okay? Patuhi had laju untuk anda yang memandu, sentiasa juga jaga jarak keselamatan anda. Berikan laluan apabila diperlukan dan elak memotong secara berbahaya. Paling penting, telefon tu kalau berbunyi, jangan dilayan, cari tempat selamat ataupun ialah sekejap lagi barulah anda balas panggilan tersebut. Satu saat hilang tumpuan boleh mengundang bahaya. Pandu dengan tenang, selamat sampai ke destinasi. Okey, pagi Khamis hari ini, sudahkah anda berbuat baik? Sudah ada buat kebaikan? Senyum tu pun baik tau. Orang tengok anda marung-marung, ay, macam mana ni? Biarlah orang tengok anda dengan wajah yang manis, senyum gitu kan. Tapi saya mau berkongsi kepada anda, ini kisah pengguna jalan raya di Taman Melawati Kuala Lumpur yang tular di media sosial sebab dia bantu seorang warga emas melintas jalan dengan selamat. Dalam video dikongsikan, kelihatan seorang lelaki yang memakai topi keledar mendukung anti berkenaan untuk membantunya melintas jalan di lampu isyarat. Dirinafikan apabila sudah berusia kan, mungkin agak sedikit pergerakannya agak lambat dan sebagainya. Baru-baru ini tular satu video di media sosial, dia memaparkan tindakan terpuji pengguna jalan raya apabila mereka dilihat cuba membantu seorang wanita dipercayai warga emas melintas jalan. Menerusi video yang dikongsikan oleh Nef Felicia di Threads, awalnya kelihatan tiga individu yang merupakan penunggang dan pembonceng motosikal berada di tepi lampu isyarat merah sedang membantu seorang anti untuk melintas dengan tongkatnya. Terus kelihatan seorang lelaki sedaya upaya cuba mendukung anti berkenaan, manakala seorang lagi wanita membawa tongkat wanita warga emas berkenaan. Kemudian dilihat melintas ke seberang jalan sementara lampu isyarat masih lagi merah. Sebaik sampai di bahu jalan, lelaki itu kemudian turunkan warga emas berkenaan dan menyerahkan semula tongkatnya. Insiden ini berlaku di Taman Melawati Kuala Lumpur berdekatan dengan bangunan Telekom Malaysia. Dan menjengah kerongan balas, ramai yang mengucapkan terima kasih kepada lelaki dan wanita itu kerana membantu anti tersebut untuk melintas jalan dengan selamat. Atau tindakan kecil tapi tetap menyentuh hati apabila pengguna jalan raya kan sanggup berhenti dan membantu warga emas untuk lintas jalan. Dan tindakan itu mendapat pujian ramai. Kadang-kadang bagi kita bantuan itu nampak kecil, tapi bagi orang yang memerlukan nilainya sangat besar. Jadi bila terlihat siapa sajalah warga emas, orang kurang upaya atau sesiapa yang memerlukan bantuan, jangan terus berlalu, perlahankan kenderaan, beri laluan dan hulurkan bantuan dengan ikhlas. Kebaikan tidak memerlukan modal yang besar, cukup dengan keprihatinan dan hati yang mahu membantu. Semoga hari ini saudara semua akan membuat kebaikan, apa jua kebaikan kecil atau besar, semoga memberikan keberkatan kepada anda. 7.30 minit pagi nanti bersama Menerusi Warta Berita Kering FM, layan terus bersama dengan lagu dalam susun atur kita. Rota Segar, Kering FM, hebat joknya.